0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

8,4 FM Perempat Tarir Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak masih bersama Najwa pastinya ya, Medan pagi hari ini. Dan di pukul 7 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 8 nanti, kita ada di hari ini dalam sejarah. Pastinya setiap tanggalnya memiliki momen-momen penting untuk diperingati, baik secara nasional maupun internasional. Seperti tepatnya untuk hari ini di tanggal 3 September ya, kira-kira ada peringatan hari apa aja nih untuk 3 September? Ya, pertama itu adalah Hari Kabernet Internasional. Jadi perayaan ini tuh dirayakan setiap Kamis sebelum Hari Buruh Amerika Serikat. Jadi ini tuh bertujuan untuk merayakan Kabernet, varietas anggur merah paling populer di dunia. Gagasan untuk memperingati Hari Kabernet Internasional muncul pada 2010 ketika Rick Bakas, pengguna Twitter asal California Utara, mengajak sejumlah kilang anggur di Napa untuk ikut merayakannya. Meskipun awalnya dibuat sebagai bagian dari strategi pemasaran, perayaan tersebut dengan cepat berkembang menjadi sebuah hari peringatan. Tak hanya hari peringatannya, terbentuknya Cabernet Sauvignon juga ternyata secara tidak sengaja, yaitu pada abad ke-17 ketika tanaman anggur merah Cabernet Franc melakukan persilangan dengan tanaman anggur putih Sauvignon Blank di sebuah kebun anggur di Perancis. Nah, Mbak Kakak juga pastikan untuk terus bersama Najwa ya. Medan pagi hari ini hanya di Promote FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang sebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau khasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, tidak kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300 tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur. Ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang, bekas bawang goreng tadi ya, itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini, kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan enggak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Nah, pakai blender. Nah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati, mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya. Yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Itulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba. Rupanya kue kesalapannya, empek-empeknya tuh enak ya. Tapi kenapa kuahnya tuh harus manis gitu? Akhirnya dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah tuh beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya sajikan acara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan? Atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya, walaupun dia orang Jawa, campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia beli-beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti teman kita lah, Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan Regal Convention. Di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titipapan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya, ini juga betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya, tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah, itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah, itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari ya kan. Itu tadi ada orang yang mau simple buat, tidak seperti yang dirasakan yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah, siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi saya, harapan saya ini semua orang, ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa, ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa, semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha. Ini sebuah kesempatan diambil, ya kan? Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan, ya kan? Tapi memang masih skala kecil. Ya, rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya. SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih, ya cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus. Ya kan, bisa dibawa ke Jawa. Tapi ketika saya makan, lonyot dia rasanya. Lonyot gitu kan lembek, tidak nendang dia. Yang itu dia nendang, ngelawan. Ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kue rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang, ya kan? Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, nah ya, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky, lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya dikatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Begitu.
0: Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

88.4 FM Perempat dari Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa, pastinya Bang dan Kakak ya, Medan pagi hari ini. Dan kita masih di hari ini dalam sejarah. Kira-kira ada peringatan apa lagi ya yang diperingati di tanggal 3 September ini? Selanjutnya, ini tuh ada hari pendirian San Marino. Ini tuh diperingati untuk mengenang Santo Marinus yang menurut tradisi mendirikan komunitas yang menjadi cikal bakal Republik San Marino pada 300 Masehi. Dan berdasarkan sejarah, San Marino, Santo Marinus ini mendirikan tempat perlindungan bagi umat Kristen di Gunung Titano yang kini berada di wilayah San Marino. Dan Republik San Marino merupakan negara terkurung daratan Eropa yang berbatasan dengan Italia di sebelah utara serta dikelilingi oleh pegunungan Apennini, dan San Marino sendiri juga dikelilingi oleh laut Mediterania. Agak susah ya. Dan apakah negara tersebut juga memiliki luas sekitar 380 mil persegi atau sekitar 984 km persegi dan juga dihuni sekitar 32 ribu penduduk ya. Oke, makanya pasti kan terus bersalaman aja Medan pagi hari ini, masih ada info-info selanjutnya. Untuk itu temenin dong sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Promat FM, suara budaya Nusantara.

0: Ya, 88,9 FM Promoter dari Medan, suara budaya Nusantara. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar Abang dan Kakak pastinya ya. Dan di Markobar pagi hari ini 3 September 2026 kita bahas tentang generasi muda dan juga upaya melestarikan tradisi ya. Jadi kalau misalnya bicara tentang generasi muda terus melestarikan tradisi ya, bisa diarahin kayak contohnya generasi muda melestarikan tari tradisional melalui media sosial. Jadi kayak sekarang itu kan kita sudah di lingkup yang internetnya itu menjangkau keseluruhan ya. Jadi memang global nih medsos kita. Ini contohnya kayak anak muda tuh bikin konten, video lagi nari tentang tari daerah atau tutor gerakan atau dokumentasi pertunjukan yang bisa dimampangkan di media sosial platform manapun. Ini sudah bergabung nih, halo Markobar.
1: Halo pagi Nazwa, assalamualaikum.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya Cynthia, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Sehat.
1: Sehat lagi kabar Nazwa.
0: Sehat juga dong.
1: Sehat ya, gitu mendung.
0: Eh mendung.
1: Sini juga tadi baru ngapakan kita apa, jemur lagi, kita angkat lagi jadinya.
0: Iya, ini perkiraan cuacanya kayaknya bakal hujan ya, kayak semalam kan juga hujan kan. Petirnya.
1: Iya kok hujan, serum. Kenapa hujan ya? Kita WA kita cucian.
0: Iya. Dan ini juga jadi bikin sakit ini. Najwa agak sakit nih karena cuaca yang tidak menentu.
1: Oh iya.
0: Oke lah Cynthia. Tapi kita pagi hari ini itu adalah generasi muda dan juga upaya melestarikan tradisi. Kalau boleh tahu Cynthia ini Gen Z atau Gen Milenial nih?
1: Aku Gen Z lahir tahun 96 Gen Z.
0: Gen Z dari 97 Cynthia.
1: Oh, lah 96 enggak?
0: Enggak, tapi hampir lah ya, deket-deket Gen Z juga lah Cynthia nih ya. Berarti Cynthia itu adalah Zimil, Gen Z milenial.
1: Oh iya.
0: Enggak ada sih, nebak, bercanda aku. Oh, Cynthia tahun 96?
1: Oh, tahun 96.
0: Iya, kalau misalnya Gen Z itu mau dimulai dari tahun 97. Jadi Cynthia milenial ya. Nah Cynthia Najwa mau nanya dong, untuk Cynthia sekarang, kira-kira Cynthia ini punya upaya gak sih untuk melestarikan tradisi?
1: Oh punya upayanya.
0: Apa itu?
1: Tradisinya Coba contohkan.
0: Contohnya ya, yang tetap melestarikan bahasa daerahnya atau tarian-tarian tradisional yang di video terus diposting di platform manapun untuk akun pribadi kita, terus juga melestarikan batik ya, misalnya Cynthia mau ke warung nih ke Kedai Aceh kan beli apa gitu terus pakai batik.
1: Kalau kita sini di rumah pakai masih misalkan bahasa daerah
0: Jawa.
1: Jawa.
0: Coba ngomong sedikit Cynthia bahasa Jawa. Kata-katanya gini. Aku belum makan.
1: Apa bahasa Jawa aku ya? Oh gini.
0: Apa cuana Cynthia biasanya?
1: Ini Cynthia yang bahasakan Jawanya gitu.
0: Iya, apa coba kira-kira Cynthia?
1: Oh, aku sebenarnya kurang tahu. Ini orang-orangnya orang mangan gitu.
0: Ah gitu.
1: Aku yang orang tua bahasa Jawanya.
0: Tapi di rumah masih pakai bahasa Jawa ya?
1: Iya, kita kurang paham bahasa Jawa gitu. Kurang-kurang gitu. Apa tahu?
0: Iya, oke lah Cynthia, makasih udah join Markobar ya.
1: Itu nggak ada kamar tuh?
0: Nggak ada, sendirian aja di sini. Soalnya kami lagi ada perlombaan mulai dari tanggal 1 kemarin. Sampai nanti tanggal 5.
1: Ada lomba buat apa? Buat pendengar? Gak ada lomba buat pendengar?
0: Lomba buat pendengar gak ada.
1: Gak ada ya,
0: buat lah. Iya, yang di sini-sini aja. Ini lomba futsal. Kemarin, semalam Najwa lomba makan kerupuk juara 3.
1: Enak aja
0: kerupuk. Gue mau sih Cynthia, kenyang.
1: Siapa yang jadwal?
0: Ada orang TU.
1: Oh. Iya,
0: benar. Oke deh Cynthia, makasih udah join Markobar ya.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Kakak yang masih mau gabung Markobar pagi hari ini ya. Dan ini aja suguhin lagu-lagu yang enak untuk didengar ya. Ada lagu dari Siantara Foundation Borunia Raja. Selamat mendengarkan.

Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore abang kakak semuanya. Siang menjelang sore. Satu jam terakhir kebersamaan kita abang kakak di alunan musik roncong sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Selanjutnya Sherly akan masih memutarkan lagu-lagu keroncong dan juga pastinya menghadirkan informasi-informasi ya ke ruang dengar abang kakak. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap bersama kita di 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Bencana alam, tolong, tolong, gempa.
1: Mas, mas kamu kenapa? Bangun mas, mas bangun, bangun.
0: Kenapa? Aku mimpi dek, sedang terjadi bencana alam.
2: BNPB mencatat ada sebanyak 3.503 bencana
3: mengakibatkan banjir merendam permukiman warga. Salah satunya di Kompleks Perumnas Antang Blok 8, Kecamatan Manggala.
0: Dek, lihat nih, akhir-akhir ini banyak berita tentang bencana alam. Apa yang harus kita persiapkan ya?
1: Oh iya mas, tenang aja. Kemarin kan aku udah ikut sosialisasi tentang bagaimana cara persiapan untuk menghadapi bencana alam. Nah, jadi yang harus kita siapin di awal itu tas siaga bencananya. Tas siaga bencana itu tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Isinya itu surat-surat penting kayak surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akta kelahiran, dan lain-lain. Kemudian makanan, air minum yang setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Kemudian kotak P3K berisi obat-obatan, power bank, perlengkapan mandi, uang tunai secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter.
0: Wah, pinter istri aku. Makin sayang deh.
4: Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

tanda segitiga pada kemasan plastik. Untuk menjaga kualitas makanan dan minuman tetap baik, kemasan plastik sering menjadi pilihan. Mulai dari kantong plastik, botol minuman, dan berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya. Ternyata, tidak semua bahan tersebut dapat digunakan secara berulang kali. Tergantung dari tanda segitiga, berisi kode nomor pada bawah kemasan. Di antara tanda segitiga pada plastik dari 1 sampai 7, kode nomor 2 dan nomor 5 adalah yang paling aman digunakan untuk makanan dan minuman secara berulang. Karena tahan panas dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Kenali tanda tersebut untuk kehidupan yang lebih baik.

Abang Kakak, Sungai Serayu ini menjadi pusat pertunjukan simbolik Manten Getek ya, dalam kegiatan Bisik Serayu Festival 2026. Pertunjukan tersebut mempertemukan manusia, getek atau rakit, dan sungai melalui prosesi yang menggambarkan hubungan manusia dengan alam. Prosesi berlangsung di Desa Kaliori, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Sabtu 29 Agustus 2026. Festival tersebut memperlihatkan sepasang laki-laki dan perempuan berbusana pengantin diarak menuju tepian sebelum menaiki getek. Getek kemudian membawa keduanya perlahan menuju tengah Sungai Serayu sebagai bagian utama pertunjukan tersebut. Prosesi itu menjadi salah satu cara seniman membaca kembali hubungan masyarakat Banyumas dengan Sungai Serayu. Penggagas Bisik Serayu Festival 2026, Rianto, menyebut Manten Getek sebagai pertunjukan berbasis air yang memvisualisasikan pernikahan suci. Pertunjukan itu bukan sekadar hiburan visual, melainkan juga sebuah laku spiritual dan kosmologi Banyumasan, kata Rianto dalam keterangan tertulis Selasa 1 September 2026. Rianto merupakan penari sekaligus koreografer Lengger Lanang Banyumas yang lahir dan tumbuh di Kaliori. Bersama istrinya, penari Jepang Mirai Kawashima, ia kemudian mendirikan Dewan Daru Dance Company di Tokyo. Tahun ini Dewan Daru kembali tampil di Kaliori dalam festival yang menjadikan Serayu ruang perjumpaan. Festival tersebut juga menghadirkan seniman Prancis, Malaysia, Jepang, serta berbagai kelompok seni Banyumas. Kehadiran seniman lintas negara ini memperlihatkan bagaimana festival mempertemukan pengalaman seni berbeda dengan lingkungan budaya masyarakat setempat. Tapi Sungai Serayu yang menjadi ruang pertunjukan ini memiliki hubungan jauh lebih panjang dengan masyarakat Banyumas. Informasi selengkapnya bisa Abang Kakak baca ya melalui portal berita kita di rri.co.id. Balik ke lagu-lagu enak khas Perempat dari Keroncong, jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: ID complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: 88,4 Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Pukul 14 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak saatnya Sherly pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Nanti bakal ada Kak Hanum yang akan menemani aktivitas siang menjelang sore sampai nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bahagia selalu, tetap sehat, dan Sherly pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Music Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Prom 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Ya, sore juga nih ya sebenarnya ya. Buat Abang dan Kakak yang baru bergabung, selamat bergabung di Prom 4 Medan. Hanum akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 15 sampai pukul 20 waktu Indonesia. Aduh. Ah iya, hari ini memang lagi rame-ramenya nih ya di RRI karena banyak pertandingan-pertandingan. Dan alhamdulillahnya ya penyiar cewek ya menang futsal hari ini. Jadi kita merayakannya hari ini mengapai? Udah ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu boleh ya di 0618463115. Halo.
1: Rodang dud, makin asik makin yahu. Assalamualaikum Kano.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Lumi.
1: Ya, apa kabar Kano?
0: Alhamdulillah hari ini sangat bersemangat ya.
1: Menang lomba apa Kano?
0: Kami futsal siaran melawan futsal TU.
1: Wah,
0: juga tata usaha.
1: Ya.
0: Iya dong. Dan menang dong siaran asli. Ngeri pemainnya Vika ya kan.
1: Ngeri
0: lah. Serli lagi jago kali dia menendang ternyata enggak nyangka sejago itu dianya. Iya, kecil-kecil lincah orang ini ternyata di penyiaran ya. Mau request lagu apa ini, Bang?
1: Lagunya dari itu aja Kak Anung. Darinya Melili.
0: Melili yang mana judulnya?
1: Yang itu aja Kak Anum, Cinta Beda Usia aja Kak Anum.
0: Cinta Beda Usia ya, Melili. Kenapa lambat sekali nih? Melili, Cinta
1: Beda Usia.
0: Cinta Beda Usia ya.
1: Ya, Melili dah.
0: Beda Usia ya?
1: Iya Kak Anum.
0: Kok gak ada, biasanya dia langsung muncul nih. Oh ada Cinta Beda Usia Melili ya.
1: Itu aja Kanum, lagunya Kanum.
0: Oke, nanti Anum puterin ya.
1: Makasih Kanum, sehat selalu Kanum ya.
0: Ya.
1: Makasih banyak Kanum.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lumi di Lubuk Pakam, warga Deli Serdang ya. Request lagu Melili, Cinta Beda Usia. Kita buka lagi yang mau request lagu lagi di 0618463115 ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin yahut. Assalamualaikum, Kak Anu. Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa di kabar, Kak Anu?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, kalau cuaca di sana juga sehat.
0: Kalau cuaca di sini tadi hujan ya.
2: Oh,
0: sekarang udah enggak hujan, cuman agak-agak mendung sedikit lah.
2: Kalau di sini tidak hujan, cuma mendung-mendung dikit tadi.
0: Mendung-mendung aja ya. Kami tadi pagi hujan di sini, gerimis-gerimis mengundang lah ya.
2: Iya, di sini juga gerimis-gerimis mengundang. Mengundang malas mau ngapa-ngapain kan.
0: Iya. Mengundang untuk tidur sepertinya ya.
2: Iya, betul. Kak, lagunya dari Vita Alfia, Kak.
0: Vita Alfia yang mana?
2: Yang penting happy, Kak.
0: Yang penting happy ya. Bentar ya. Ya. Anum cek dulu ya.
2: Ya.
0: Oke. Yang penting happy ya.
2: Iya.
0: Penting
2: happy.
0: Happy. Vita Alfia ya. Oke, ya. Ada ini. Nanti Anum puterin ya.
2: Ada kan. Terima kasih Kak Anum. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi teleponnya atau kita baca dulu yang dari WhatsApp? Oke, bolehlah kita baca dulu yang dari WhatsApp ya. Prodang tuh assalamualaikum Hanum Kak Ira Tarigan di Prapat lagu Indonesia. Ini Roma Irama ya. Oh, judulnya Indonesia Roma Irama buat Hanum. Waktu Maulid Kak Ira nyariin Hanum, kok enggak jumpa ya? Tanya sama Kak Asma Lubis katanya udah di gedung, cariin kok enggak jumpa. Oh iya, kita enggak jumpa ya Kak Ira ya. Anu memang agak-agak di pojokan dekat-dekat teknik duduknya. Jadi begitulah karena Anum datangnya agak terlambat, cuman karena teman-teman Anum anak teknik jadinya num ke arah situ. Orang enggak nampak waktu orang si Najwa udah di situ. Ternyata tadi orang tuh sebelah kiri, num ke sebelah kanan duduknya. Ya udahlah, udah terlewati ya kan. Kapan-kapan lah kita jumpa ya kan Kak Ira. Kakak request lagunya apa nih? Indonesia ya, Roma Irama. Oke, langsung nanti anu puterin lagunya ya. Enggak berlama-lama kita puterin dulu atau kita buka dulu, takutnya terkena ini. Terkena azan, karena azannya nih agak lebih cepat ya kan, 16:35. Coba anu cek dulu ya. Ini 3 menit, oh enggak. Ini oh 3-4 menit. Oke. Nanti layan membuka layanan teleponnya untuk lagu-lagu yang akan diputeri setelah azan sholat asar ya. Kita putarkan dulu lagu yang udah masuk. Ini ada yang di request sama Bang Lumi ya, Cinta Beda Usia.

0: Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 15:28 menit ya. Ini saatnya pertandingan ini. Futsal antara Pemberitaan ini lawan TU ya, untuk cowok-cowoknya ya. Semoga siapa yang menang itu memang yang terbaik ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu boleh ya di 0618463115. Halo.
1: Makin asik makin yahut.
0: Yuhu, Cynthia, apa kabarnya?
1: Kabar baik, itu kabar Hanum.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Sampai lomba ya?
0: Hah? Lomba antar pegawai. Oh,
1: enggak ada fans-fans RRI.
0: Enggak lah, ini masih internal dulu. Nanti tanggal 5 lah, datang lah. Tanggal 5 ada acara di sini.
1: Tanggal 5 ya?
0: Iya, 2 hari lagi kan?
1: Nanti
0: insya Allah. Ada senam, terus sama ini sih, sama datang anak TK lah, lomba mewarnai. Cuman 2 lomba itu aja katanya.
1: Oh iya
0: ya. Iya. Mau request lagu apa ini?
1: Coba dari apa judul dari Teganya Kau yang nyanyi Ayu Sari.
0: Ayu Sari, Teganya Kau. Oke, coba ya. Teganya Kau, Ayu Sari, ada. Dangdut nih memang ya?
1: Iya.
0: Oke deh, nanti Anu puterin ya.
1: Oke, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Udah gitu aja.
1: Jadi apa?
0: Enggak ada, kirain masih mau ngobrol.
1: Itu siapa? Ada siapa di studio perempat?
0: Oh, udah enggak ada, kosong, mereka nonton semua di belakang.
1: Oh, anu juga?
0: Enggak lah, aku kan jaga kandang. Gantian, tadi pagi kan aku yang main.
1: Oh, menang di berapa?
0: Menang, kami juara 1. Anak penyiar semua juara 1 jadinya.
1: Iya, iya.
0: Oke deh, nanti anu puterin lagunya ya, Cynthia.
1: Oke, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia. Cynthia Maharani request lagu Ayu Sari, Teganya Kau. Tadi mau menyebutkan Ayu Ting Ting, ternyata Ayu Sari ya. Ayu Sari, Teganya Kau ya. Nanti anu puterin lah ya. Tapi habis sholat asar ya kayaknya. Nah, buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita ini kayak Kak Ira tadi ya kan di 0811614428. Halo.
2: Halo, Pro Dangdut. Makin asik makin yahut.
0: Boleh dong.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya Ibu Ratni?
2: Bahagia, tertawa terus.
0: Mau request lagu apa ini Bu?
2: Lagu Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku ya. Itu yang nyanyi siapa kemarin ya?
2: Revolamon.
0: Tunggu ya, Mutiara Hidupku. Mutiara Hidupku.
2: Revolamon.
0: Oh, yang Revo ya?
2: Revo lah enak.
0: Iya, oke. Mutiara Hidupku yang Revolamon.
2: Iya, kalau enggak sempat nanti orangnya disasar aja putar. Nanti apa putus-putus enggak enak.
0: Kayaknya memang habis asar, Bu. Ini Anum ya. Terima dulu yang mau request lagu.
2: Ah, iya, harus asar aja lah, Anum. Oke lah ya.
0: Hidupku. Tunggu, Bu. Belum keluar nih namanya. Ui, ganteng orangnya rupanya ya.
2: Ganteng lah, masih ada hidupku. Muda dia.
0: Masih muda. Kayaknya masih anak SMA nih. Oke, nanti Anum puterin lagunya ya, Bu.
2: Ditunggu lagunya nomor berapa ya?
0: Nomor 2 setelah asar, setelah azan salat asar nanti ya.
2: Oh, setelah azan ya. Kasih ya Mbak Anum.
0: Iya Bu Ratni.
2: Selalu lancar-lancar bikinnya.
0: Amin.
2: Selamat dan tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni di Martubung ya. Request lagu Revo Ramon, Mutiara Hidupku ya. Yang mau request lagu masih Anum buka di 0618463115 ya. Halo.
3: Halo, Pak Makan Yahud. Assalamualaikum, Anum cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak-agak tanda suaranya siapa ya?
3: Siapa ya?
0: Siapa ya? Siapa ini?
3: Pak Pancer Batu loh, Nom.
0: Ya Allah, Bunda Eva.
3: Ya, sehat, Nom.
0: Sehat, kok kayak anak gadis suaranya memang ya?
3: Iya, betul, anak gadis dari belakang.
0: Ya Allah, gimana kabarnya Ibu?
3: Alhamdulillah sehat. Selamat malam, Hanil.
0: Udah mau pergi dia, mau ditinggalkannya kami.
3: Ya lah, paling lama sebulan, paling cepat setengah bulan.
0: Nah, abis itu nanti balik mari kan?
3: Ya balik lah, rugi lah, nggak balik cuannya di sini.
0: Iyalah, jalan-jalan dia kan, di sana.
3: Iya, jalannya mbak anak lo, no. Anak yang nama Sabtu.
0: Oh mantap, melahirkan apa cemana?
3: Enggak, laki-laki anak bunda dua.
0: Oh, memang mau jumpa iya, lah ya, udah rindu banget ya.
3: Nggak, itu nggak habis-habis uangnya, no.
0: Harus dihabiskan biar balik lagi.
3: Nggak tahu ya, no.
0: Mau request lagu apa ini?
3: Lagu dari Mansur S, Pagar Makan Tanaman.
0: Oke, Mansur S, Pagar Makan Tanaman.
3: Iya, doakan yang terbaik, no. Doanya ya.
0: Iyalah, mudah-mudahan lancar nih ya kan.
3: Iya, mudah-mudahan, amin.
0: Tunggu ya, Pagar Makan Tanaman siapa yang nyanyi itu?
3: Mansur S.
0: Mansur S. Pagar Makan Tanaman Mansur S. Oke, ada nih. Nanti anu puterin, tapi setelah azan sholat asar nanti ya.
3: Boleh sayang, boleh.
0: Boleh ya. Oke, okay, ibu kesayang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Bunda Eva. Bunda Eva kan mau pergi ya kan. Jadi kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Tanggal 5 katanya dia berangkat mau ke Kalimantan, mau nengok anaknya katanya ya. Oke. Sudah pukul 15:35 waktu Indonesia Barat. Saatnya azan sholat asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi, masih anu buka di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kami di 0811614428 ya. Ada siapa di ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Hanum. Ada Rai di Teluk Mengkudu. Wow, jauh ya. Mau request lagu Jatuh Bangun ya. Yang mana aja boleh katanya. Oke, yang penting Jatuh Bangun ya judulnya. Oke, nanti Anum puterin ya lagunya Jatuh Bangun. Tunggu ya, Anum cek dulu mana lagu Jatuh Bangun kita. Kalau di sini yang ada kayaknya si Christina sih Jatuh Bangun ya. Jatuh Bangun. J mana huruf J? Aduh. Jatuh Bangun, ada Christina, ada Maisaka. Kayaknya yang Christina aja deh yang kita puterin ya. Ada Jatuh Bangun, nanti Anum puterin nih lagunya. Terus ada siapa lagi nih, kita baca lagi ya. Ada Pak Abdullah ya. Assalamualaikum Hanum, semoga sehat selalu. Minta lagu apa ini? Beban Asmara ya, dari Mansur S ya. Oke, terima kasih Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati. Nanti Anum puterin ya Beban Asmara. Beban Asmara. Beban Asmara yang nyanyi Mansur S ya. Beban Asmara, beban. Mana beban nih? Beban Asmara, tapi di sini Iis Dahlia ya. Maunya yang Mansur S ya. Oke, nanti Anum cari lah ya dulu ya. Kita buka lagi yang mau request yang mix itu apa, yang remix ya, mix Beban Asmara yang remix siapa atau cuman itu enggak ngerti Anum. Oke, kita buka dulu yang dari telepon ya. Halo Pro Dangdut. Halo
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dangdut makin asik makin yahut.
0: Makin asik makin yahut.
1: Di sini Cik Khairul.
0: Cik Khair, apa kabar?
1: Cik Khair, kalau tanya, kalau ndak memakan labu, enaknya dipakaikan bumbu. Yang namanya saya ucapkan salam kepada Puan Hatum yang selalu ayu dan lucu.
0: Selalu ayu dan lucu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu apa nih Pak Khair?
1: Cik Khair ingin dengar lagu dari suaranya siapa aja. Dari Minel.
0: Minel?
1: Iya.
0: Minel, judulnya?
1: Kasih,
0: tar ya. Minel kasih. Minel.
1: Ada di bawah kolongnya dia.
0: Ada kayaknya di bawah kolong ini kayaknya ya. Oke, nanti Anum puterin lagunya.
1: Ya, kalau ada sumur ladang. Tetapi tabung mandi. Kalau ada sumur ladang, cantik kamar mandi. Makasih ya.
0: Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita buka lagi ya. Mana tahu masih ada lagi yang mau request. Oh, tadi Pak Abdullah nih yang ya remix gitu loh. Oke, gitu loh. Yang mau request lagi masih Anum buka di 0618463115 atau dari WhatsApp kita di 0811614428. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa? Di mana?
2: Di Jawa Barat dengan anak buah KDM.
0: Anak buah KDM. Ini yang sering karaoke kayaknya ya.
2: Sering, cuma dua minggu laporan saya enggak masuk.
0: Oh gitu. Namanya siapa lupa?
2: Ahmad Irwan.
0: Apa kabar Bang Ahmad?
2: Kabarnya cuaca lagi panas, barusan habis nonton Dapur MBG yang kebakaran.
0: Oh alah. Oke, mau request lagu apa ini?
2: Lagu ini ajalah, Bujangan.
0: Bujangan, yang nyanyi?
2: Roma Irama.
0: Oke, yang asli mana berarti ya?
2: Jadi bujangan, okay. Kemana-mana gak ada yang larang.
0: Oke, nanti Anum puterin lagunya ya.
2: Ya iya. Bahanum itu kan hari Minggu ya karaokean siapa? Acara
0: hari Minggu ini? Hari Minggu ini akan Kiki dong.
2: Oh, Kang Kiki ya satu daerah sama dengan saya.
0: Iya, betul. Akan Kiki, A Kiki.
2: Pas ikut bergabung perempat pas Kang Kiki. Dari mana? Dari Bandung.
0: Langsung lah ya.
2: Langsung aja ngomong Sunda.
0: Jadi orang pendengar pun bingung ya. Pakai bahasa Sunda langsung.
2: Udah ini jangan keterusan Kang Kiki, ntar pada protesnya orang sana ngomong Sunda.
0: Betul.
2: Iya, salam buat semuanya.
0: Oke,
2: ya.
0: Deh.
2: Pantun dulu.
0: Boleh.
2: Nyambung dengan pencara gue siap barusan ya. Sambedak dari belambangan tuh kan. Pohon kemeria dari taman. Paling tak enak jadi bujangan. Hidup sendiri gak ada teman.
0: Ya Allah.
2: Jalannya ke Surapati. Banyak hutan di mana-mana.
0: Paten.
2: Tandanya pria sejati. Banyak mantan di mana-mana.
0: Mantan.
2: Makasih ya, Wanu ya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad ya di Jabar, Jawa Barat ya. Sering ini karaokean nih memang AA Ahmad ini, AA ya. Kebetulan hari Minggu ini nanti A Kiki, jadi bisa lah ya koro-koronya sama A Kiki nanti ya. Oke, langsung aja diputerin lagu-lagu yang udah masuk ya. Ada 4. Oh, banyak, langsung 4 ini Num. Iya, enggak apa-apa lah ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Kita puterin dulu lagu dari warga Teluk Mengkudu ya. Ada Jatuh Bangun dari Kristina.

Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.

0: susahnya menjadi.
1: Iya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perompat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Masih kita buka layanan teleponnya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita juga di 0811614248. Halo.
2: Halo.
1: Iya. Ketawa ini, ya dengerin lagunya ya.
2: Ini anunya gimana passwordnya lupa saya.
1: Apa?
2: Passwordnya.
1: Pro Dangdut.
2: Oh ya, Pro Dangdut. Makin asik, makin yahoo.
1: Yuhu.
2: Semoga yang siaran pun bertambah ayu.
1: Kok lama kali enggak nelpon-nelpon sih?
2: Loh, kan saya udah bilang ini tadi saya buru-buru pulang karena terlalu gelap, rupanya sampai di rumah nggak jadi hujan.
1: Ya hujannya kan udah tadi pagi rumah kita.
2: Ya pagi ini karena musim penghujan,
1: pulang aja lah gitu.
2: Ini pulang lah gitu. setiap kali saya walaupun jarang, setiap saya ngidupin radio pasti yang siaran begini.
1: Yang begini.
2: Berjuta-juta sih kain batik.
1: Cakep. Kok cakep?
2: Iyalah.
1: Paten lah paten Medan kita.
2: Batik dibungkus dengan kain plastik.
1: Oh, paten.
2: Berjuta-juta penyiar RI yang cantik.
1: Iya.
2: Hanya Harnum yang paling cantik.
1: Betul. Oke, Pak.
2: Tunggulah indah. Katanya si burung merpati, merpati bertengger di atas batu. Ayolah mari kita peringati, kita peringati HUT RRI yang ke-81.
1: Mantap.
2: Jalan-jalan membeli ikan.
1: Paten.
2: Ikan dibeli dari Tanjung Pura.
1: Paten.
2: Ayolah mari kita doakan. Semoga RRI tetap jaya di udara.
1: Ay, mantap sekali.
2: Saya kalau Bayu Arnum yang siaran, sepertinya pandai banget berpantun.
1: Iya, berjuta-juta pantun tiba-tiba ada di kepala ya. Pak Anto udah lama kali lah nggak dipantunin memang.
2: Oh iya itu rindu ya.
1: Rindu lah.
2: Cuma awak pun rindu.
1: Iya.
2: Gimana lah pula awak indah rindu. Kalau lah pula katanya si buah mengkudu.
1: Iya.
2: Mengkudu di peti di waktu petang.
1: Paten.
2: Jadi kalau hamba belum berpantun buat Mbak Yarnu, maka hamba nih yang terkenang. Malam pun terbayang.
1: Jadi mau request lagu apa ini hari ini?
2: Saya minta lagu dari Roma Irama.
1: Yang mana?
2: Soalnya kan saya memang suka lagu Roma Irama ini. Gak ada bosan-bosannya.
1: Gak ada bosan-bosannya, betul.
2: Ya. Gimana lagu Lamboni? Gak bosan. Kalau lah pula katanya si kain batik, coraknya si buah manggi, selain Bayu Arnum orangnya cantik, senyumnya pun bertambah manis.
1: Iya dong, pasti mau lagu yang ini, mau cepat-cepat diputarin ini lagunya.
2: Saya minta lagu ini ya, Roma Irama, judulnya Tergila-gila.
1: Tergila-gila ya. Oke, coba Anum cek sebelah kanan nih. Sebelah kiri gak ada soalnya. Tergila-gila Roma Irama sama Nur Halimah ya.
2: Iya, pinter.
1: Oke, nanti Anum puterin lagunya ya.
2: Oke lah. Kalau gitu gak usah berpantun lagi lah ya. Nanti keramaan. Nanti Anum gak bisa tidur pula dengerin pantun saya ya kan.
1: Ya Allah.
2: Oke lah. Gak aja ya.
1: Iya Pak. Pak nanti datang hari Sabtu ya.
2: Insya Allah.
1: Insya Allah RRI Fest.
2: Nanti waktunya saya program nanti ya.
1: Iya.
2: Cuma saya memang datangnya agak siang.
1: Wah udah habis lah caranya Pak.
2: Gak biasa kan nyampe di sana mungkin sekitar jam 9 atau jam 10.
1: Oh iya, masih ada kok acaranya Pak.
2: Ya karena pagi ada memang pekerjaan yang harus saya kerjakan setiap paginya.
1: Iya, oke deh Pak.
2: Tetap sehat walafiat ya.
1: Oke.
2: Soalnya seperti yang di RRI semalam, kan impian saya memang harus bertemu dengan
1: Nabi. Iya, akhirnya kan bertemu kita kan.
2: Ya, itu makanya. Soalnya kan jalan-jalan membeli peci. Peci dibeli dari Indra Kasih.
1: Mantap.
2: Karena Harnum sudah nepetin janji, maka hamba ucapin banyak terima kasih.
1: Iya.
2: Udah, kita aja kan?
1: Udah, iya nanti Anu puterin lagunya ya Pak Anto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Anto yang suka berpantun ya. Kita buka lagi yang mau request lagu di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita ya di 0811614428. Gombal nih Pak Anto. Ingat-ingat Pak Abdullah. Pak Abdullah enggak bisa hadir nih katanya. Pak Anto ngasih tahu nih Pak Abdullahnya. Nah, buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi masih Anum buka ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita di 0811614428 ya. Kita puterin dulu deh lagu yang udah masuk ya. Ada Roma Irama dengan Nur Halimah dengan judul Tergila-gila. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara ya. Ada Tergila-Gila dari Roma Irama featuring Nur Halimah yang direquest sama Pak Anto ya. Dan buat abang dan kakak yang mau request lagu ya, sepertinya sudah selesai karena sudah ada yang request dari WhatsApp ya. Ada Zahra di Martubung ya, request lagu Pecah Seribu Elvi Zubaidah katanya ya. Lagunya untuk teman-teman di Perempat Medan ya. Nah buat abang dan kakak, terima kasih untuk hari ini yang sudah bergabung ya. Ada Bang Lumi, ada Ririn, ada Ira Tarigan,

Dewi Jubaidah yang di request sama pendengar yang melalui dari WhatsApp ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Ada Pecah 1000 LP Jubaidah.

Abang dan Kakak Sahabat Budaya Festival Muria Raya mempertemukan seniman lintas negara dan masyarakat desa melalui kolaborasi seni yang terus berkembang. Rangkaian festival menghadirkan gamelan Prancis, kesenian Jepang, serta seniman lokal dalam perjalanan budaya yang mengelilingi kawasan Muria. Belasan musisi Prancis dari Kompakni Kotekan ini memainkan gamelan bersama dengan Gayam 16 Yogyakarta dalam pembukaan FMR 6. Dan pertunjukan tersebut memadukan gamelan dengan saksofon, trombon, serta trompet yang berlangsung di Desa Menawan Kudus. Kolaborasi lintas budaya tersebut dipimpin oleh musisi dan komponis Jean Pierre Pawak Gudard dari Company Kotekan, dan hubungannya dengan gamelan bermula ketika dirinya belajar gamelan di Bali sekitar tahun 2000. Enam edisi Festival Muria Raya menunjukkan perjalanan kebudayaan dapat berlangsung melalui berbagai bentuk perjumpaan. Gamelan Prancis bertemu musik modern, kesenian Jepang bertemu dengan masyarakat Muria, dan gamelan dikembangkan menggunakan material kaca. Festival Muria Raya menempatkan perjumpaan, karya, dialog, dan pengetahuan lokal sebagai bagian penting perjalanan kebudayaan. Putaran berikutnya akan menjadi ruang bagi masyarakat dan para seniman untuk meneruskan hubungan tersebut. Itu tadi berita perempat pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasud, terima kasih.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

diskusi rombak yang enak ini.

Iya, terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 17 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan kajian Islami Mutiara Sore untuk hari ini edisi Kamis 3 September 2026. Dan kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Sugianto SHI selaku Pok Jalu dari Kemenak Kota Medan dengan judul Mutiara Sorenya. Dan tema Mutiara Sore kita hari ini adalah menuntut ilmu yang bermanfaat, menuntut iman Al-Ghazali ya. Untuk itu buat Abang dan Kakak selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Azizil Alim, Al-Halimil Karim, Ghafiriz Zambi wa Qabilit Taub, Shadidil Iqabi Dzil Thaul, La Ilaha Illa Huwa Ilaihil Masir. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin, Sayyidina Muhammadir Raufir Rahim, wa ala alihi wa ashabihi alladhina badalu nufusahum wa amwalahum khalisal liwajhillahil Karim. Amma ba'd. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Ada satu kalimat yang sangat indah yang selalu kita jadikan sebagai penghantar doa kita. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang setara dengan nikmat-Nya. Karena begitu banyak anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sampai-sampai kita tidak memiliki kuasa untuk menghitungnya. Maka kita serahkan semua anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita terima untuk disesuaikan dengan pujian yang setara. Lalu berikutnya ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa di setiap rasa syukur yang hadir di dalam hati kemudian diekspresikan dengan ucapan maupun perbuatan kita, itu akan berbalas dengan anugerah berikutnya. Bahkan ketika kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun memuji Allah dengan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wajar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, dan jika engkau mencoba menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau tidak akan mungkin mampu menghitungnya. Berikutnya salam dan salawat kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang memiliki keteladanan sempurna karena beliau tidak memiliki cacat pada perilakunya, bahkan sosok yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada yang menandinginya. Ketika di akhirat pun para nabi tidak ada yang mampu memberikan syafaat sampai ia terlebih dahulu memberikan syafaat kepada kita. Oleh sebab itu salam dan salawat yang kita berikan kepada beliau mudah-mudahan menjadi jembatan pertemuan kita dengan beliau pada yaumul qiyamah dan kita pun mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran surah Thaha ayat 114 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk berdoa dengan kalimat Rabbi zidni ilman, ya Tuhanku tambahkan kepadaku pengetahuan. Bahkan di dalam kitab Mau'idhatul Mu'minin yang merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi pada babul ilm, termaktub sebuah hadis di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jika dalam satu hari aku tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang dapat mendekatkan diriku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari itu aku tidak mendapatkan keberkahan. Artinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggantungkan keberkahan hari itu dengan ilmu yang ia peroleh, tambahan pengetahuan yang dia miliki. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bahkan di dalam sebuah hadis, setiap pagi, setiap hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiga jenis permintaan. Ini adalah permintaan yang dilakukan setiap hari, mengawali hari berulang-ulang. Menunjukkan betapa Rasulullah Muhammad SAW memberi perhatian kepada tiga hal ini. Apa permintaan Rasulullah Muhammad SAW itu? Rasulullah Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu untuk diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi baik dan juga amal yang diterima. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menelisik lebih jauh terkait tiga permintaan ini. Pada poin yang pertama, Rasulullah Muhammad SAW meminta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bukan dilihat dari kemampuan kita menghafal angka-angka, melakukan penjumlahan, bukan tentang bagaimana kita menguasai rumus-rumus, bukan tentang bagaimana kita cerdas dalam retorika. Tetapi ilmu yang bermanfaat adalah bagaimana kita dihantarkan pada pribadi yang disebut dengan insan kamil, pribadi yang sempurna, manusia paripurna. Lebih lanjut, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat itu. Sehingga kita di dalam perjalanan hidup ini ketika kita menggali pengetahuan, memperluas cakrawala pengetahuan kita, kita dapat mengukur apakah kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau tidak. Jangan sampai titel yang sederet, kemudian jabatan yang tinggi, kemampuan kita berretorika sangat bagus, kita merasa bahwa kita adalah orang yang unggul dengan pengetahuan yang kita miliki, tapi sebenarnya dalam pandangan syariat kita itu tidak mendapatkan manfaat dari pengetahuan yang kita miliki. Maka dari itu perlu kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah tentang ilmu yang bermanfaat. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, wal ilmun nafi' huwa ma yazidu fi khawfika minallahi ta'ala. Bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu adalah sesuatu yang dapat menambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah ulama. Al-ulama itu merupakan jamak dari kata alim. Alim itu artinya adalah orang yang berpengetahuan. Apapun bentuk pengetahuan yang kita miliki, baik pengetahuan eksakta, pengetahuan ilmu sosial, pengetahuan ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Sepanjang semua potensi pengetahuan itu dapat membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Oleh sebab itu makanya umat Islam jangan sampai mengalami distorsi terhadap pengetahuan. Kita mengenal ada istilah ilmu agama, ilmu dunia, padahal di dalam Islam tidak ada pemisahan ilmu agama dan ilmu dunia. Kedua-duanya berpotensi sama. Ada orang yang memiliki pengetahuan dunia, baik itu ilmu matematik, ilmu fisika, dan lain sebagainya. Jika diarahkan untuk kepentingan agama, maka menjadi bahagian dari ilmu agama. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui arah kiblat, kita bisa mengetahui

0: kejahatan kita terhadap aib di dalam diri kita. Jadi orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, dia tidak sibuk dengan aib orang lain, tapi dia sibuk mengoreksi dirinya sendiri. Bahwa setiap kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan, memiliki karakteristik lupa dan juga tersalah. Maka daripada kita menyibukkan aib orang lain, maka kita menyibukkan terhadap aib kita sendiri. Sebab kita tidak dihisab atas perbuatan orang lain, tapi kita dihisab atas perbuatan kita sendiri. Lalu berikutnya, wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik. Bahwa ilmu yang bermanfaat itu akan menambah pengetahuan kita, ma'rifah kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya sekedar ruku, kita tidak hanya sekedar sujud, tapi ibadah yang kita lakukan itu dengan penuh pengetahuan yang dalam, sehingga kita dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Salah satu contoh yang paling konkret misalnya, kita beristighfar, ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beristighfar, ya. Kita beristighfar ba'da salat 3 kali. Rasulullah beristighfar ba'da salat 3 kali. Ya, sama-sama beristighfar. Sama-sama dalam jumlah yang 3. Lalu kita merasa bahwasanya kita sudah seperti Rasul. Padahal sebenarnya Rasulullah Muhammad SAW beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di balik itu, Rasulullah adalah pribadi yang maksum, terlepas dari perbuatan dosa. Jangankan melakukan perbuatan dosa besar, dosa kecil pun tidak dilakukannya. Namun di balik bersihnya beliau dari perbuatan salah, beliau tetap beristighfar. Lah, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kesalahan dan perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Maka harusnya istighfar kita itu jauh lebih dalam. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis ketika beristighfar, maka harusnya kita merengek-rengek ketika kita beristighfar. Sebab Rasulullah beristighfar bukan karena dosa dan kita beristighfar karena dosa kita. Lalu berikutnya, wa yuqallilu mir rughbatika fid dunya. Ilmu yang bermanfaat itu akan membuat kita itu menyurutkan kecintaan kita kepada dunia, wa yazidu fi rughbatika fil akhirah, dan bersamaan dengan itu kita juga semakin cinta dengan kehidupan akhirat. Bahwa dunia adalah perjalanan yang sementara, dunia adalah perjalanan dinas di mana kita menjalankan tugas di dalam kehidupan dunia ini yang pada akhirnya kita akan kembali ke kampung halaman kita, negeri akhirat. Jangan sampai kita terlena dalam kehidupan dunia sehingga ketika kita pulang ke kampung halaman kita, kita menjadi orang yang menderita. Yang terakhir, bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtariza minha. Bahwasanya ilmu yang bermanfaat akan dapat mampu membuka mata kita terhadap buruknya perbuatan-perbuatan kita, sehingga kita dapat menjaga diri dari perbuatan-perbuatan buruk itu. Selain itu, wa yattali'uka 'ala makaidi syaitani wa ghururihi. Kita juga akan terbebas dari tipu daya syaitan tadi itu. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini dapat menjadi nutrisi pengetahuan tambahan bagi kita dan menjadi energi positif yang membuat kita semakin sadar akan pentingnya ilmu, dan kita juga harus mampu mengukur ilmu yang bermanfaat itu dari sisi semakin dekatnya kita kepada Allah atau semakin jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin bermanfaatnya kita buat orang lain atau justru semakin kita membuat orang lain berada dalam keburukan-keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Ila liqa ma salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Berita perempat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Abang dan Kakak Sahabat Budaya, grup musik etnik asal Aceh, Tangke, menjadi perwakilan Provinsi Aceh untuk tampil dalam ajang musik etnik bergengsi Lektorba Tradisional Musik Festival 6.0 pada 5-6 September di The Caldera Toba Nomadic Escape di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kehadiran Tangke dalam perlihatan musik berskala internasional ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kekayaan warisan musik tradisi Serambi Mekah di panggung internasional. Manajer Tangke, Rizky Mubarak, menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas kesempatan yang diberikan kepada timnya dan menegaskan bahwa partisipasi Tangke dalam festival ini bukan sekedar pementasan musik, melainkan misi budaya untuk membawakan warna musik khas Aceh kepada khalayak yang lebih luas. Sementara line-up dari dalam negeri antara lain Tangke, Eta Margondang, Komunal Primitive Percussions, Mara Suara, Tengku Zakira, Aldo Links, Gaung Marawa, dan grup-grup musik etnik lainnya. Sedangkan special performance dalam event ini adalah Siantare Foundation, Vicky Sianipar, dan Novia Situmeang. Rizky dalam keterangannya juga menyampaikan terima kasih kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 1 Aceh yang telah mendukung Tangke untuk tampil dalam event ini. Itu tadi berita perempat pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhut, terima kasih.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 18 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, sudah pukul 19.09 menit ya, satu jam terakhir Anu menemani Abang dan Kakak ya. Akan Anu hadirkan lagu-lagu Nusantara pastinya dengan beragam informasi ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Kabupaten Samosir akan menjadi tuan rumah The Caldera Cultural Festival 2026 yang dirangkai dengan Samosir International Choir Competition SICC 2026. Sekitar 2000 peserta paduan suara dari berbagai daerah di Indonesia akan memeriahkan ajang tersebut sekaligus memperebutkan piala bergilir Gubernur Sumatera Utara dengan total hadiah 150 juta. Dan TCCF 2026 akan berlangsung pada 24 sampai 27 September 2026 di Kabupaten Samosir. Mengusung tema Gema Tanah Toba, dari Tanah Toba menyatukan ragam suara dan budaya. Festival ini memadukan seni, budaya, pariwisata, kepedulian terhadap lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan Danau Toba.

0: 88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang dan kakak sahabat budaya, pukul 19:43 waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah di penghujung, Anu menemani Abang dan Kakak ya karena sudah tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun, jangan kemana-mana ya karena nanti akan ada Kang Kiki yang akan melanjutkan menemani Abang dan Kakak dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk menutup perjumpaan kita, akan Anu menghadirkan drama legenda dengan judul Putri Tujuh dan Asal-Usul Nama Dumai. Untuk itu, selamat bergabung dan selamat mendengarkan.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Abang dan kakak serta pendengar program 4 RRI Medan, kali ini akan kami hadirkan cerita rakyat Putri 7 dan legenda asal-usul nama Dumai.

Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, pintar, ramah, dan bijaksana yang bernama Ratu Cek Simah. Sang Ratu Cek Simah memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dan sangat mempesona, hingga setiap lelaki banyak yang menghampirinya. Namun di antara anak Ratu Cek Simah yang paling cantik dan mempesona adalah putri bungsu yang bernama Mayang Wulandari. Kecantikannya telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengurai.

0: Kecantikan Mayang Wulandari telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan, penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mengurai. Panggilan itu sangat cocok dengan sebutan untuk gadis yang sangat cantik. Mayang yang berarti bunga pohon pinang. Bunga ini sangatlah indah, terlihat sangat menawan, namun juga kuat dan mempesona. Ketika Mayang sedang mengurai, sungguh sangat indah wajahnya dan elok dilihat paras cantiknya. Apabila yang melihat itu seorang lelaki yang gagah dan ganteng, ketujuh putri Ratu Ciksimah hidup dengan rukun, tenang dan tentram di istana kerajaan. Mereka tidak pernah ribut dan sejahtera.
1: Lestari, Mayang, gimana kalau pagi ini kita berjalan-jalan menikmati udara di dekat luar istana?
2: Sepertinya seru juga Kak Putri mengajak kami semua adik-adiknya melihat udara di luar sana, dekat istana kerajaan. Mana tahu kalau ada laki-laki yang menghampiri kita semua.
3: Betul juga apa yang kamu katakan Kak Lestari. Kita kan anak emak Ratu Ciksimah yang berparas semuanya. Dan cantik-cantik. Elok-elok semua wajah kita semua anak emak ini. Sangat elok, ramah, dan mempesona.
2: Putri-putriku, di mana kalian semua anak-anakku? Emak mau berkata, kalau kalian ondak pergi menikmati udara di luar istana, pergilah. Tapi cepat-cepat yo kalian pulang. Jangan lama-lama kalian di sana. Cepat kalian pulang. Mak sangat khawatir kalau kalian nih kenapa-kenapa.
3: Yalah, Mak. Janganlah emak kami ini khawatir dengan kami. Kami ini sudah bosan. Sudah tahu menjaga diri kami, Mak. Emak jangan takut, yo. Kami pergi dulu ya, Mak. Enggaknya lama-lama kami pergi, Mak. Cepatnya kami pulang ke istana kerajaan.
2: Yuk.

Setelah seharian melihat pemandangan alam yang indah, ketujuh putri itu pun sampailah di sebuah danau yang sangat terkenal dengan nama Lubuk Sarang Umai. Dengan air danau yang jernih dan segar, sungguh sangat indah untuk dinikmati. Seperti itulah dalam benak pikiran mereka ketujuh putri Ciksima. Tak membuang waktu lama, mereka pun menceburkan diri ke danau, mandi dan bermain air dengan riang. Mereka sedang asyik bermain air, tanpa mereka sadari, seorang pangeran dan pengawalnya dari kerajaan tetangga melewati tempat tersebut. Pangeran pun diam-diam menyaksikan ketujuh putri yang sedang bercengkrama dan bercanda dengan senangnya.

0: Adik-adikku, Lestari, Kak Mayeng, lihat betapa sangat indah pemandangan danau di lubuk sarang Uma ini. Hati kakak sangat riang ketika melihat pemandangan ini.
1: Iya, Kak Mayeng. Hatiku sangatlah senang dan riang melihat pemandangan ini. Apalagi aku melihat air danau ini. Gimana kalau kita mencoba ke danau? Apakah engkau sudah siap, Kak Putri, Mayeng?
0: Ya, kami sudah siap, Dek. Sudah siap untuk mencebur ke danau ini. Kakak sudah siap untuk mencebur ke danau ini.
2: Coba engkau lihat perempuan-perempuan yang di danau itu. Asik sangat mereka bermain air. Elok kali aku lihat wajahnya. Hatiku kagum sangat melihat mereka semua.
3: Iya, Pangeran. Pangeran diam saja. Kita lihat mereka diam-diam. Jangan ribut kali. Nanti mereka tahu kalau kita lihat mereka lagi bermain di danau.
2: Engkau lihatlah paras wanita yang cantik itu. Dia memiliki senyum yang sangat manis sekali. Senang lihatnya. Sepertinya aku suka dengannya.
3: Pangeran ini sudah ada perempuan yang dia suka. Aku lebih senang melihat perempuan yang itu, Pangeran. Itu, Pangeran, perempuannya yang aku senangi. Pangeran.
2: Sepertinya aku suka melihat perempuan yang elok tuh. Pengawal, ayo kawani aku perkenalkan diriku kepada mereka. Aku sudah tak sabar ingin turun ke danau tuh.
3: Tak usah, Pangeran. Tak usah. Tak usah Pangeran turun ke bawah. Untuk memperkenalkan diri Pangeran saja. Kita intip saja mereka. Sabar aja.
2: Benar juga kata kamu. Kita intip saja dari sini. Ingat, suara engkau jangan kuat-kuat ya. Nanti kedengaran mereka.
0: Kak, marilah kita pergi dari tempat ini. Sudah senja sekali, Kak. Dan sudah gelap cuacanya. Sepertinya akan turun hujan, Kak.
4: Iya.
0: Marilah kita beranjak dari tempat ini. Nanti Mak marah kalau kita pulang lama-lama. Apalagi sudah senja. Ayo, ayo, ayo. Cepat-cepat kita beranjak dari danau ini.

pangeran yang ternyata berasal dari kerajaan Empang Kuala itu sangat terpesona melihat kecantikan ketujuh putri Ratu Ciksima. Namun, kecantikan Mayang Wulandarilah yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa sadar, sang pangeran berucap, "Siapa gadis cantik di lubuk umai itu?" Kata-kata tersebut terus diulanginya berkali-kali, sehingga kata di umai terdengar seperti dumai. Konon, karena itulah kemudian daerah tersebut dinamakan dengan Dumai, hingga saat ini menjadi kota Dumai.

0: Sepertinya aku jatuh cinta dengan perempuan yang elok tuh. Paras wajahnya masih selalu terbayang-bayang dalam pikiranku. Bayangan wajahnya selalu ada di dalam hatiku. Tak bisa aku melupakannya.
1: Sepertinya Pangeran jatuh cinta dengan perempuan yang kita lihat di danau tadi. Dari tadi, aku lihat Pangeran senyum-senyum sendiri dan tatapan wajahnya berseri-seri. Apakah benar Pangeran sedang jatuh cinta?
0: Iya, engkau benar. Aku sedang lagi jatuh cinta. Aku sedang memikirkan perempuan itu. Senyumnya yang manis tak bisa kuhilangkan dari benak pikiranku. Itulah yang ku sedang rasakan, pengawal.
1: Pangeran tahu bahwa mereka itu putri-putri Ratu Cisima dari Kerajaan Seri Bunga Tanjung.
0: Apakah itu benar? Apakah yang engkau katakan tadi itu, pengawalku?
1: Ya, benar, Pangeran. Benar apa yang pengawalmu katakan. Mereka itu adalah putri Ratu Cisima. Namun yang paling elok parasnya adalah Mayang Wulandari, putri paling bungsu anak dari Ratu Cisima.

Setelah mengalami peristiwa tersebut, Pangeran tidak dapat menghilangkan bayangan putri Mayang Wulandari dari pikirannya. Kemudian, Pangeran pun mengutus pengawalnya untuk melamar putri bungsu Ratu Ciksima tersebut. Keesokan harinya, berangkatlah pengawal Pangeran ke Kerajaan Sri Bunga Tanjung dengan membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan bermacam ukuran sebagai tanda kebesaran Kerajaan Empang Kuala. Tepak sirih adalah tempat khusus untuk meletakkan sirih sesuai dengan adat Melayu. Terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, ada yang bulat, persegi empat, atau belah ketupat. Biasanya terbuat dari kayu atau tembaga. Sedangkan combol adalah seperangkat peralatan makan sirih yang terdapat di dalam tepak sirih. Combol umumnya berbentuk bulat dengan berbagai ukuran, mulai dari besar, sedang, hingga kecil. Di dalam combol inilah biasanya diletakkan pinang, gambir, kapur, tembakau, dan aneka perlengkapan lainnya untuk memakan sirih.

0: Ratu Cisima, kedatanganku ke sini sesuai dengan permintaan pangeran. Pangeran mengutusku ke sini untuk melamar putri bungsu dari Cisima.
1: Saya senang mendengar permintaan pangeran yang ingin melamar putriku.
0: Ratu, saya membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan berbagai ukuran sebagai tanda kebesaran Kerajaan Empang Kuala.
1: Sebagai seorang ratu, aku ini sangat menjunjung adat istiadat yang berlaku di Kerajaan Sri Bunga Tanjung.
0: Baiklah ratu, silahkan ratu untuk mengisi combol yang terdapat di tepak sirih utusan dari Kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir.
1: Ya, terima kasih. Tetapi engkau jangan melihat saya ketika saya mengisi combol yang terdapat di tepak sirih ini.
0: Baiklah ratu.
1: Semoga dengan pilihan aku ini, pilihan aku yang terbaik.
0: Terima kasih ratu. Ratu sudah mengisi combol di tepak sirih dan sudah menerima lamaran dari pangeran.
1: Iya pengawal, silahkanlah engkau pulang.

Setelah Ratu Cisima mengisi comol yang terdapat di tepak siri, utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir, Ratu Cisima meletakkan pinang dan gambir tersebut di comol yang paling besar, sementara keenam comol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya, Ratu Cisima telah menjawab pinangan sang pangeran Empang Kuala bahwa putri tertualah yang berhak mendapatkan pinangan terlebih dahulu. Sekalipun Ratu Cisima tahu bahwa pangeran sangat menginginkan putri bungsunya.

0: Pangeran? Pangeran? Di mana engkau? Aku sudah pulang, Pangeran.
1: Iya, pengawal. Aku di sini. Sedang duduk dan sedang memikirkan lamaran itu.
0: Silahkan, Pangeran lihat sendiri isi combol ini.
1: Iya, Tuhan. Ternyata lamaran aku ini hasilnya. Begitu jahat Datuk Cik Sima denganku.
0: Kenapa engkau menangis, Pangeran?
1: Engkau lihat saja isi dari combol ini.
0: Hah? Lamaran Pangeran ditolak oleh Ratu Cik Sima? Aku tahu Pangeran menyukai putri bungsu Ratu Cik Sima.
1: Combol paling besar yang diisi pinang dan gambir, sementara yang lainnya dibiarkan kosong. Aku sangat mengerti sekarang, dan aku sangat kecewa bahwa lamaranku terhadap putri Mayang Wulandari ditolak oleh sang ratu.

0: Engkau harus bisa menerima ini semua, Pangeran.
1: Begitu kesal dan kecewa aku, pengawal. Aku lebih mencintai putri bungsu dari Ratu Cik Sima. Lamaranku ditolak begitu saja.
0: Engkau jangan sedih. Aku sebagai pengawalmu, aku akan menghiburmu, Pangeran.
1: Terima kasih. Kau begitu baik denganku.

Pangeran yang tidak dapat menerima penolakan tersebut sangat marah dan merasa malu, hingga tak peduli akan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu. Ia merencanakan perang terhadap kerajaan Sri Bunga Tanjung. Selang beberapa hari, terjadilah pertumpahan darah dari kedua kerajaan yang berada di pinggir Selat Melaka tersebut. Ketidakseimbangan kekuatan menyebabkan kerajaan Sri Bunga Tanjung terpukul mundur. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan tersebut, namun perang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.

0: anak-anakku. Kemarilah kalian semuanya. Emak, ada yang ingin emak sampaikan.
1: Iya, Mak. Ya, Mak. Ada apa emak memanggil kami semua?
0: Nak, emak ada yang emak bicarakan sama kalian.
1: Apa yang emak mau bicarakan, Mak? Bicarakan saja.
0: Iya. Begini, anakku. Kemarin, ajudan pangeran datanglah kemari. Pengawal pangeran kemari ingin menyampaikan lamarannya kepada anak-anak emak yang paling bungsu. Namun, kedatangan ia kemari dengan membawa tepak sirih utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir. Emak meletakkan pinang dan gambir di combol yang besar. Keenam combol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya emak menolak lamaran pangeran untuk melamar anak emak yang paling bungsu. Emak lebih menginginkan anak emak yang sulung. Sepertinya pangeran ini marahlah karena emak menolak lamaran dari dia.
2: Hah? Jadi pangeran kemari untuk melamar salah satu anak emak?
0: Iya, anakku. Maafkanlah emak karena emak baru menceritakan ini semua sama kalian.
2: Iya, Mak.
3: Kerajaanku hancur semua. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan ini. Dan banyak pertumpahan darah dari kedua kerajaan.

pergi dari sini. Emak akan menyelamatkan anak-anak emak. Dan emak akan menyelamatkan anak emak ke dalam hutan. Jangan bersedih, anak-anakku. Janganlah kalian menangis dan jangan kalian bersedih. Emak percaya Tuhan masih sayang sama kita semua dan masih dalam lindungannya. Kita harus tetap kuat dan bertahan. Semua anak emak, emak akan menyembunyikan kalian di sebuah lubang yang tertutup dengan pepohonan. Emak sayang kalian semua, nak. Emak akan melengkapi perbekalan kebutuhan makanan untuk 3 bulan.

Selanjutnya, Ratu Cisimah kembali ke kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu sangat miris melihat kondisi kerajaannya yang luluh dan tidak berdaya. Kala itu juga, Ratu segera menemui jin pertapa di bukit hulu Sungai Umai untuk meminta bantuannya menghadapi serangan kerajaan Empang Kuala. Bukit tempat Ratu Cisimah meminta bantuan jin tersebut kemudian diberi nama Bukit Jin. Saat ini, Bukit Jin menjadi nama daerah tersendiri di Dumai. Hingga suatu sore, peperangan telah memasuki bulan keempat. Para prajurit kerajaan Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Sungai Umai usai berperang. Mereka membuat tempat peristirahatan di bawah pohon bakau yang berbuah lebat. Menjelang tengah malam, suasana yang tadinya tenang mendadak menjadi sangat riuh dan penuh dengan jerit kesakitan. Pasukan kerajaan Empang Kuala secara tiba-tiba diserang oleh ribuan buah bakau yang menusuk tajam ke badan para prajurit. Telama separuh malam, kerajaan Empang Kuala telah dilumpuhkan.

0: Wahai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ke sini?
1: Kedatanganku ke sini untuk menyampaikan pesan agar engkau, Pangeran, menghentikan peperangan ini. Sebab perbuatanmu telah merusak ketentraman pesisir Sri Bunga Tanjung. Itulah maksud kedatanganku ke sini, Pangeran.

Pangeran yang kesakitan tidak bergeming menanggapi maksud kedatangan dari Ratu Ciksima. Takut pangeran tidak ingin menuruti permintaan ratunya, Ratu dari Kerajaan Sri Bunga Tanjung kembali berbicara. Peperangan ini telah menyakiti bumi sakti rantau bertuah kita, dan sudah menjadi rahasia kita bersama bahwa bagi siapa yang datang ke negeri Sri Bunga Tanjung dengan niat buruk akan mendapatkan malapetaka. Sebaliknya, yang datang dengan niat baik akan sejahteralah hidupnya.

0: Setelah mendengar itu semua, aku baru sadar bahwa peperangan ini bermula dari ambisi dan keegoisanku. Kemarahanlah yang menimbulkan niat burukku untuk menghancurkan kerajaan Seri Bunga Tanjung. Pengawal, kemarilah engkau. Ada yang ingin ku bicarakan.
1: Ada apa, Pangeran? Engkau memanggil aku kemari.
0: Aku menyuruhmu untuk kembali ke Kerajaan Empang Kuala dan menyatakan Datuk Cik Sima sebagai pemenang perang.

Keesokan harinya, Ratu Ciksima bergegas pergi untuk menuju hutan tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, alangkah sedih dan kecewa hati Ratu Ciksima karena ketujuh putrinya itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Ketujuh putri tersebut meninggal karena kelaparan dan kehausan. Bekalan yang ditinggalkan untuk ketujuh putri tersebut hanya cukup untuk 3 bulan. Sementara perang berlangsung selama 4 bulan. Dan akhirnya karena terlalu sedih akan kehilangan ketujuh putrinya tersebut, Ratu Ciksima jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Tempat terkuburnya ketujuh putri Ratu Ciksima kemudian menjadi lokasi kilang minyak milik Pertamina yang sekarang terkenal dengan nama Putri 7.

Demikianlah tadi cerita rakyat Riau yang kami persembahkan dari program 4 RRI Medan dengan judul Putri Tujuh dan Legenda Asal-Usul Nama Dumai. Adapun pesan moral yang didapat dalam cerita rakyat ini adalah janganlah berambisi, kemarahan dan egois dalam mengambil suatu keputusan. Kemarahan dan keegoisan akan menimbulkan niat buruk.

Pusparagam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap keluarga besar Bawaslu Kota Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, independen, edukatif, dan profesional dalam menyajikan informasi yang berimbang serta mencerdaskan masyarakat. Terkhusus untuk RRI Kota Tanjung Balai, semoga semakin maju dan tetap berkontribusi mengawal alam demokrasi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, 88,4 MHz Probat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Dadakan juah-juah ya, kita Krina. Di malam hari ini, untuk obrolan budaya Pak-Pak, setiap hari Kamis kita hadirkan untuk Anda. Dan sebelum rangkaian acara untuk Anda di malam hari ini dengan lagu-lagu dan juga informasi budaya Pak-Pak ya, sebelumnya saya informasikan nih, di gelaran acara RRI Fest Medan 2026 telah hadir untuk Anda ya. Tentunya dengan gelaran acara beragam kegiatan, dari mulai senam sehat ya, bazar, tarian tradisional, terus juga ada cek kesehatan gratis, lomba mewarnai, dan didukung oleh sejumlah vendor-vendor terkenal begitu ya. Stakeholder ya, bukan vendor, stakeholder terkenal ya. Dan yang pasti untuk Anda, acara ini tentu diadakan ya pada hari Sabtu 5 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan ini dalam rangka tentunya menjelang 81 tahun Radio Republik Indonesia. Jadi pasti acaranya meriah nih Abang Naka, banyak bertabur bintang, banyak bertabur talent ya, dan juga tentu ada lucky draw, hadiah menarik menanti Anda ya. Terutama untuk Anda yang ingin cek kesehatan gratisnya, silakan ya. Terus juga menikmati beragam kuliner nih yang paling keren ya, karena nanti akan ada tenan-tenan yang akan jualan begitu ya Abang dan Kak, yang memberikan harga terbaik dan juga tentunya kualitas terbaik ya Abang dan Kak. Baik, untuk pertanyaannya Kak Ira, jam 7 di situ ada ya Kak Ira, jangan salah ya. Jam 7 pagi. Jadi kalau misalnya Anda yang ingin ingin bersilaturahmi begitu ya dengan para fans lain, nah boleh, silakan ya. Kita memberikan kesempatan untuk Anda di gelaran acara RRI Fest yang hanya satu hari aja ya, hari Sabtu tanggal 5 September. Jadi ini kesempatan yang baik untuk Anda. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya, oh ini Kang Kiki itu gitu ya. Atau juga yang lainnya ya Bang Dadaka. Baik, untuk Anda lagu-lagu khas Pak-Pak akan kita nikmati hingga pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan Promat FM Suara Budaya Nusantara. Jua-jua.

0: 104 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Beleng merupakan jenis makanan khas kuliner suku Pakpak. Bentuknya seperti nasi tumpeng. Pada masa lampau, beleng merupakan makanan bagi mereka yang hendak berangkat berperang dengan harapan bisa membangkitkan semangat dan keberanian. Beleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit sampai bentuknya menjadi nasi lembek. Biasanya, pasangan nasi beleng ini adalah gulai ayam serta rendang. Untuk menambah cita rasa saat menyantapnya, nasi beleng juga kerap disuguhkan dengan jengkol dan petai mentah, ditambah lagi dengan buah cabai rawit atau cabai merah yang ditancapkan pada nasi beleng. Beleng bagi masyarakat Pakpak terdiri dari 5 macam, seperti beleng kelasen, simsim, boang, kepas, dan beleng pegagan. Filosofi dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari pengolahannya.

Iya, 88,4 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara ya Bang Dadaka, di jelang 81 tahun Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri ya. Baik, di malam hari ini untuk beragam informasi dari pak-pak kita hadirkan. Anda pasti merasa asing ya dengan mejan. Itu mejan apa sih gitu ya Bang Dadaka? Mejan pak-pak, nih saya carikan. Aduh, kok batuk. Jadi mejan ini merupakan patung batu purbakala sakral dari suku pak-pak Bang Dadaka. Kalau kita biasanya mengenal adanya candi begitu Bang Dadaka ya, atau stupa ya, atau punden berundak misalnya, atau batu-batu yang tentunya memiliki nilai sejarah yang tinggi ya. Nah, pada masyarakat Pakpak juga sama ternyata ya. Jadi pada masa kejayaan ya, masa kejayaan Pakpak zaman dulu Bang Dadaka, ditandai dengan adanya mejan yang menandakan status sosial tinggi serta berfungsi sebagai penanda perkampungan lama marga ya. Nah, bentuknya seperti apa sih batu mejan? Jadi ini merupakan patung batu yang diukiri menyerupai manusia menunggangi hewan seperti gajah, kuda ataupun harimau ya Bang Dadaka. Nah, dulu mejan ini dibuat sebagai simbol kekuasaan ya. Patung kuda melambangkan panglima perang, sedangkan patung gajah melambangkan raja atau pemimpin yang kaya dan masyhur Bang Dadaka. Nah, jika pada masyarakat Pakpak percaya bahwa patung ini diisi oleh roh pelindung melalui ritual khusus bernama Nang Guru gitu Bang Dadaka. Nah, itulah mejan ya bagi masyarakat Pakpak.

Jojong merupakan sebutan dari rumah adat suku Pakpak Dairi, yaitu rumah panggung yang terdiri dari ijuk sebagai atapnya dengan atap yang bertingkat dua. Bentuk atap yang melengkung dianggap sebagai keberanian dalam menjunjung tinggi adat walaupun menghadapi resiko yang berat. Di atas lengkungan atap diletakkan tanduk kerbau yang secara tradisi merupakan lambang keberanian, jiwa kesatria, serta kepahlawanan. Di atas pintu rumah adat Pakpak biasanya ada gambar sepasang cicak dan payudara wanita yang melambangkan kesuburan. Yang uniknya lagi, salah satu dari rumah adat Pakpak adalah pintu masuk yang letaknya di bagian kolong rumah. Hal ini melambangkan sikap rendah hati dan tidak sombong.

0: Masih dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 kilometer 5,5 Medan Abang Danaka ya. Anjua. Ada enggak ya? Oh, tadi ada enggak? Oh, udah ini ya. Yang ingin bergabung boleh silakan ya. Nah, pada masyarakat Pak-pak ada sebuah kebudayaan tradisi lisan yaitu Mejan Lebuh Nusa. Ini merupakan salah satu peninggalan sejarah yang sangat penting bagi masyarakat suku Pak-pak Abang Danaka. Nah, benda purbakala ini terbuat dari batu yang diukir menyerupai sosok manusia yang sedang menunggangi gajah ataupun kuda ya, dengan panjang sekitar 1,5 meter hingga dan lebarnya 20 cm. Di sekitar Mejan terdapat berbagai ukiran batu lainnya termasuk yang menyerupai atap rumah adat Pak-pak ya. Terus juga ada batu berbentuk memanjang yang disebut dengan perabuan yang digunakan untuk membakar tulang belulang serta ukiran-ukiran lainnya dengan bentuk dan fungsi yang beragam. Nah, pada zaman dahulu Mejan berfungsi sebagai benteng pertahanan ya, dan konon benda ini akan mengeluarkan suara ketika ada musuh yang mendekat atau ketika akan terjadi musibah. Wah, keren juga ya. Jadi ini semacam apa namanya ya? Kalau zaman sekarang ya semacam sirine gitu ya, penanda ya. Tapi yang memujikannya itu kasat mata, tak kasat mata ya, nggak kelihatan Abang Danaka. Itulah ya hebatnya orang-orang pada masyarakat zaman dulu ya, yang tentunya memiliki kekuatan di luar nalar manusia ya Abang Danaka. Tapi itulah ya Mejan ya, yang masih dapat ditemukan di beberapa lebuh lain seperti lebuh marga Manik di desa Sinderung dan lebuh marga Solin di desa Natam ya. Namun beberapa Mejan sudah tidak utuh, berbeda dengan Mejan di Lebuh Nusa yang masih terawat dengan baik begitu ya. Ini referensinya dari Wikipedia. Dan untuk Anda yang juga ingin mengetahui tentang Mejan gitu ya. Nah, nanti ada sajian acara Suara Budaya Nusantara di tanggal 15 ya, yang menghadirkan seorang ahli purbakala atau ahli apa ya? Ahli sejarah lah ya. Ahli sejarah Pak-pak yang menghadirkan tentang Mejan gitu. Halo, selamat malam Anjua.
1: Selamat malam Bang Cici.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Puan Ina di Pantai Labu.
0: Pantai Labu.
1: Iya, acara apa ini Bang Ki?
0: Lagu-lagu Pak-pak.
1: Tadi ada perbandingan telepon Bang Ki.
0: Kenapa?
1: Ada acara telepon meminta lagu Pak-pak baik.
0: Iya dong, boleh. Tapi sebelumnya.
1: Nggak tahu nama judul lagu Pak-pak Bang.
0: Oh
1: Abang
0: gitu ya.
1: Abang Ki aja pilihkan ya.
0: Iyalah, pokoknya yang asik-asik lah ya.
1: Iya, pakai salam juga Ki.
0: Boleh, silakan. Mau kirim salam ke siapa?
1: Kirim salam pada suami awak lah, Bang Ivan Effendi.
0: Emang lagi di mana suaminya?
1: Lagi ini, lagi di sus kambing.
0: Oh, iya. Terus?
1: Ya lagi di sana, ada kerjaan katanya. Untuk yang naik-naik, berapa yang naik Bang Ki?
0: Ini baru.
1: Baru ini?
0: Iya.
1: Oh iya, Wak, tadi kamu ngetes apa bisa apa enggak gitu, karena hasilnya helor.
0: Iya.
1: Untuk semua nanti untuk acara Sapa Malam juga Wak ikut ya Bang Ki.
0: Oke, harus dong.
1: Untuk beramai-ramai kan, karena tadi malam Wak enggak jadi ikut. Ya, untuk semua lah Bang Ki.
0: Siap.
1: Untuk Bang Ki, selamat juga, selamat malam Bang.
0: Boleh, selamat malam juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Puan Ina yang ada di Pantai Labu ya. Cemana Pantai Labu lainnya ada Windy kalau nggak salah ya di sana ya. Saya merasa bersyukur dengan suara saya yang kembali mulai pulih. Kembali mulai pulih, mudah-mudahan sehat kembali ya. Karena itulah, kesehatan ini hal yang utama ketika kita beraktivitas ya Abang Danaka. Baik, lagu-lagu khas Pak-pak masih kita nikmati di malam hari ini Abang Danaka. Selamat mendengarkan kembali Perbat FM, Suara Budaya Nusantara. Lot siukat nakamu.

0: Dalam menjaga kelestarian hutan, masyarakat suku Pakpak di Pakpak Barat, Sumatera Utara mempercayai akan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Seperti upacara-upacara adat, kepercayaan akan hal-hal mistis, kepercayaan akan hal yang harus dan tidak boleh dilakukan terhadap hutan tersebut. Misalnya, pantang atau tabu untuk menebang pohon tertentu karena dianggap memiliki kekuatan gaib yang hidup dalam suatu masyarakat di daerah itu sendiri. Pantang larang hutan adalah salah satu kearifan lokal masyarakat suku Pakpak, yaitu sebuah hal berupa larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat menyangkut pemanfaatan hutan. Pantang larang ini merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang ke generasi-generasi selanjutnya, yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dianggap akan berdampak tidak baik bagi kehidupan masyarakat setempat.
1: Megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Iya, 88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Mang Dedaka, untuk makanan khas suku Pakpak ya, tadi ada puleng ya, Abang Dedaka, bukan peling, tempeling. Jadi peleng ini adalah nasi kuning ya, lunak begitu Abang Dedaka. Jadi kayak kalau kita boleh berpendapat ya, seperti tumpeng begitu. Kalau tumpeng kan lebih likat ya, lebih liket gitu. Kalau ini lebih lembut, lebih basah begitu Abang Dedaka. Dan bentuknya tidak seperti tumpeng, tapi warnanya sama kuning begitu Abang Dedaka. Karena dari kunyit ya, dicampur kunyit, lengkuas, cabai, dan bumbu rempah lainnya gitu. Jadi rasanya pun lebih pedas ya. Saya pernah ke Pakpak diberikan nasi peleng dan wah enak ya. Nasi tumpeng versi lembut lah gitu ya. Ya, nah biasanya disajikan dengan lauk ayam kampung ya. Dan tentunya fungsinya juga untuk keselamatan ataupun keberhasilan. Jadi kalau misalnya ada pesta, ada orang yang akan pergi merantau, nah peleng ini sengaja dihadirkan sebagai nasi adat begitu Abang Dedaka, untuk mendapatkan keberkahan ya. Baik Abang Dedaka, itu tadi mungkin informasi yang kita suguhkan ya. Kita cukupkan dulu ya. Untuk berikutnya jazz musik ya Abang Dedaka. Dan kita nantikan pula acara terakhir, yaitu Sapa Malam ya. Acara yang dinanti-nanti oleh siapapun di dunia ini. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat malam dan selamat mendengarkan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap keluarga besar Bawaslu Kota Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, independen, edukatif, dan profesional dalam menyajikan informasi yang berimbang serta mencerdaskan masyarakat. Terkhusus untuk RRI Kota Tanjung Balai, semoga semakin maju dan tetap berkontribusi mengawal alam demokrasi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Megahertz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, 88,4 MHz, Propet FM, Suara Budaya Nusantara ya, Bang Danaka. Malam hari ini untuk Anda yang ingin bergabung boleh ya, 061-846-3115. WhatsApp-nya juga silakan Anda kirim saja pesannya ya, di 081-1614-4248. Hari ini Anda bisa boleh request lagu-lagu khas dari Nusantara ya, hingga pukul 12.00. 12 apa nih? 12 malam ya. Jadi sebelum tutup kedai, boleh silakan Anda yang ingin bergabung ya. Kita tunggu kembali. Halo, selamat malam. Sapa malam? Halo. Iya, terputus. Supaya silaturahmi tidak terputus, bagi dong 100. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Jadi kita udah pertama ya.
1: Tumben.
2: Bisa agak rame kok malam jalur ya, malam rame jalur.
1: Iya, jalurnya rame.
2: Apalagi sama si Malon, ada dapet sama Malon, saya.
1: Oke, langsung gaskin lagunya apa nih?
2: Coba dari apa? Judulnya Gambaran Hati, coba.
1: Gamelan?
2: Gambaran Hati.
1: Dari?
2: Nausia Marwiana.
1: Lagu apa? Lagu Melayu atau apa?
2: Itu pop Melayu, itu lagu itu, pop Melayu tuh.
1: Gambaran Hati ya.
2: Lagu itu pop Melayu.
1: Pop Melayu. Oh, Naziana. Ya, ada. Iya. Yang pasti enggak ada tradisionalnya ya.
2: Heeh, enak lagunya.
1: Oke, yuk gaskeun.
2: Kakinya masih sakit.
1: Sakit apa?
2: Kok lain suaranya, sumsak kayak gitu enggak ya?
1: Ini gimana? Udah lumayan lah ya.
2: Masih agak lemas, agak lumayan.
1: Ya lumayan lah Cynthia, segini juga udah lumayan lah.
2: Iya.
1: Kok jadi batuk, ah?
2: Iya, apa sih?
1: Udah.
2: Selama-lama lah ya.
1: Yuk.
2: Buat Pak Nga, buat Bang Jack, buatnya Amel, buatnya Flasya, buatnya Misumi, buatnya Bupada Sembada, buat Ratni, buatnya semua-semua aja lah ya. Buatnya Bang Kiki, selamat tinggal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya halo, sapa malam.
3: Halo, sapa malam. Assalamualaikum, Bang Gigi.
1: Waalaikumsalam. Ini pasti Puan Ine.
3: Iya.
1: Puan Ine. Jadi Puan Ine.
3: Apa kabar, Bang? Sehat kan?
1: Mulai sehat. Kemarin itu suara serak gitu.
3: Iya, kayak batuk suaranya.
1: Kalau sekarang udah segini juga udah lumayan lah.
3: Iya, semoga sembuh ya.
1: Amin, insya Allah.
3: Lagunya ini lah, Ku Pulang Dahulu.
1: Iya, minta lagunya lain-lain
3: dari
1: ya.
3: Dari Rafi'ah Buang.
1: Ku Pulang Dahulu.
3: Iya, Ku Pulang Dahulu dari Rafi'ah Buang.
1: Emang mau kemana?
3: Ada kan?
1: Ya, kirim salam dulu aja lah.
3: Salamnya untuk Pak Nga ya, Bang Ijo. Juga buatnya Bang Adi Kenjel, buatnya juga Pak Jainuddin, buatnya juga Pak Wati di Samora, buatnya juga Bang Jack, juga buatnya sebagai lupa pola nih, buatnya itu Bang Pak Duda dan Ibu, buatnya juga siapa lagi lupa pola ya, Bang Bogel atau Bang Paris.
1: Oh iya.
3: Yang ada di Senti, Bang Anto juga di sana. Untungnya, ada lagi kan?
1: Apa?
3: Ada lagunya?
1: Insya Allah ada.
3: Ada. Alhamdulillah. Buatnya juga buatnya, siapa lagi ya? Alah lupa pula. Oh, Bu Rani. Bu Rani di Bandung, semoga sehat selalu, Bu. Buatnya Bu Rani di Pinggan, buatnya juga. Untuk semua-semua aja lah. Untuk Bang Kiki, keluarga juga, untuknya Mas Bambang dan Kak Jamila ya. Untuk suami awak lah, Bang Irfan Effendi, semoga sehat. Ya, kapan pulangnya ya, tak lama lagi pulangnya dia tuh. Buatnya Bang Yusriel Pratama juga. Untuk semua-semua lah Bang Ki. Semoga Bang Ki juga bertambah sembuh ya.
1: Amin, amin.
3: Kita doain lo penyiar kita, penyiar idola kita pula sakit sedih juga.
1: Masya Allah. Oke deh, terima kasih doanya
3: untuk
1: ya.
3: Untuk semua dan Bang Marlon juga. Untuk semua-semua penyiar-penyiar yang ada di Perompak ya.
1: Baik.
3: Semoga sehat, salam sehat untuk semuanya. Tugas
1: amin.
3: Ini. Selamat malam, Pak Tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo selamat malam, siapa malam?
4: Malam budaya Nusantara. Sehat Mas Kiki?
1: Alhamdulillah.
4: Dengan Pak Andi Sastro ini.
1: Oh, Pak Andi Sastro Wijoyo.
4: Wijoyo Ketumo Diarjo. Pak Giman lu Mas Andi.
1: Oh ya Kiki. Pak Giman ya.
4: Iya, betul.
1: Kok banyak namanya?
4: Hah?
1: Banyak namanya.
4: Ah, maksudnya ngalang-ngalain Pak. Apa tampan panga.
1: Iya juga ya.
4: Iya ya kan.
1: Oke deh Pak Giman, gimana kabarnya, sehat ya?
4: Kabarnya sehat. Mas Kiki lagi gak enak badan?
1: Tinggal tenggorokan aja sih.
4: Oh iyalah. Jaga kesehatan lah Mas Kiki ya kan.
1: Amin.
4: Iya. Lagunya apa Mas Kiki?
1: Ya terserah untuk.
4: Enggak, lagunya maksudnya. Lagu Aceh itu lagu.
1: Oh Aceh.
4: Ya Ame Jelamo. Apa judulnya itu?
1: Oh itu Bohate.
4: Bohate. Nah ya. Itu aja lah.
1: Bohate ya?
4: Iya Bohate.
1: Oke.
4: Salam Mas Kiki ya.
1: Boleh silakan.
4: Buat Pak Wirang. Tadi Buan Nina ya?
1: Iya Buan Nina.
4: Ya kenal lagi dia. Karena di Pantai Labu itu banyak labu ya kan. Terus buat Buati. Nanti manis loh.
1: Iya.
4: Orang ganteng terus habis ini Mas Kiki. Rizal Pratama. Rizal Pratama. Rizal Pratama ya kan. Bunda Epa Pancur Batu. Mas Bambang. Umi Sumi. Susana Buru Kinting. Putri Madu. Mama Rizky. Bu Radni. Pak Abdullah. Pak Jainal Tanjung. Mama Ejra. Terus Buah Kuku Bowo. Terus Mas Paijom. Bapak tampan ya, Mama. Bapak tampan apa Mama tampan? Mas Paijo Bogel ya, Mas Bogel, ya kan Mas Paris. Terus Cynthia ya, Cynthia pun nggak pernah nyamperi juga itu, sombong juga itu orangnya.
1: Mungkin belum. Terus, ini, belum nge.
4: Kuku Bowo, ya kan, udah kan tadi kan, Bu Parida Sembada, udah kering atau belum apa kolamnya punya Bu Parida Sembada?
1: Emang kenapa banjir?
4: Banjir tapi daerah Sembada ya kan.
1: Subhanallah. Iya.
4: Iya. Biasanya kalau udah kering ikan lelenya banyak itu ya kan.
1: Ikan lele.
4: Iya, ikan gabus, ikan lele.
1: Ikan cepat ikan lele. Ayolah cepat le.
4: Buat Cynthia ya, Centini. Terus Pak Abdullah. Terus Pak Anto Sintis ya.
1: Iya Pak Anto.
4: Papa Rasa ya. Terus Puan Nina lah terakhir kan. Buat Mas Kiki sehat selalu ya.
1: Amin Pak Giman, Insya Allah.
4: Ada lagunya kan?
1: Semua ada di sini.
4: Oke lah, makasih banyak Mas Kiki. Sehat selalu lah ya kan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan juga pesan WhatsApp kita. Akiki semalam ikut lomba apa di situ? Oh, lomba nyanyi, lomba nyanyi RRI, Mars RRI. Puan Nina katanya kalau Pak Kiki ini penyiar inti, bukan idola aja. Oke deh, makasih ya untuk Kak Farida ya. Kita hadirkan 3 lagu berturut-turut, nanti setelah ini kita sapa kembali Anda di Sapa Malam Pro 4.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku jadi kinclong, basah bodi motorku. Jadi kinclong, basah. Sakit ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya basah, dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

0: Baik, kita buka kembali line telepon di malam hari ini. Halo, selamat malam. Siapa malam?
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini pasti dari sana.
1: Iya.
0: Dari pasar 600.
1: Pasar 600. Apa itu?
0: Pasar 600. Marelan tanah 600 ya.
1: Iya sih.
0: Kak Ayang ya.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Maya, kaden.
0: Alhamdulillah, mendai sedikit-sedikit lah. Walaupun agak gatal-gatal sedikit.
1: Jangan bikin sakit.
0: Sering sakit nih, kenapa ya?
1: Mudah-mudahan jangan ya.
0: Ya, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Ya.
0: Baiklah, lagunya apa nih? Boleh, silakan langsung saja.
1: Si, itu lagu Melayu.
0: Melayu.
1: Tapi kasih ibu bapak itu bukan lagu Kasih Sayang Bunda.
0: Ya, tapi judulnya Kasih Sayang Bu Ibu.
1: Itu judulnya kan Kasih Sayang Bunda, kan itu judulnya sama. Tadi ibu bapak lain lagi lagunya.
0: Judulnya Ibu Bapak.
1: Kasih Ibu Bapak.
0: Oh, Kasih Ibu Bapak dari
1: Wa'ulung Sulaiman Magadir.
0: Wa'ulung Magadir. Yuk, bungkus.
1: Iya, itu aja ya sih. Ya, semuanya aja penempat para pemberada. Selamat malam dan sehat selalu. Untuk sehat selalu ya.
0: Amin, insyaallah.
1: Iya, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Farida katanya lagi enggak ada pulsa. Ya udah ya, Kak Farida nih nanti WhatsApp-nya kita aktifkan ya. Halo, siapa malam?
2: Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, mangga silakan. Ke dalam.
2: Dalamnya dari mana?
0: Dari sini.
2: Bang Gi.
0: Alhamdulillah, ini Wirawiri.
2: Oh, pastilah.
0: Bang Wirawiri. Iya, di Langkat gimana kabarnya?
2: Kabarnya cuaca mantap ini.
0: Cuaca mantap ya.
2: Hatinya pun mantap.
0: Oh, alhamdulillah kalau bahagia mah tuh.
2: Karena malam Jumat banyak yang cantik-cantik.
0: Nyarinya malam Jumat ya.
2: Ya, pokoknya gitulah.
0: Iya, nggak apa-apa lah. Oke deh, lagunya apa nih? Silakan.
2: Mau dari Tapanuli Selatan, Cak. Apa yang ada?
0: Tapanuli Selatan. Oh, Tapsel mah banyak. Tapsel. Ada Bang Doli, Bulung Suhat, Aiktu Ima, Api ya. Dohotimus.
2: Yang ini aja, yang pertama tadi.
0: Abang Doli.
2: Ah.
0: Iya, siap bungkus ya.
2: Oke.
0: Yuk.
2: Salam ya.
0: Boleh.
2: Salam buat Pak Bula, Pak Denang Tanjung,
0: yeah.
2: Pak Nga. Ada juga Mas Adi Genjer, juga si Sri Jutra Tama, Bang Arman Asyuruan,
0: yeah.
2: Bang Bang Dito, Pak Diman, ada juga Om Zuni, Bu Pratmi, ada Bu Wati Tamora,
0: Pindan,
2: ada Mama Rizky,
0: ada
2: juga yang gak ada pusat tadi siapa?
0: Kak Farida.
2: Nah, Kak Farida Sembada itu kan?
0: Sembada, iya.
2: Ya. Mudah-mudahan udah kering Kak Farida ya. Malah aku banjiran ketanya dia.
0: Oh, subhanallah. Iya.
2: Ya, mudah-mudahan udah kering lah ya kan? Dan ada Akbar Harga apa kawan itu ya? Akbar yang dituntungan lah ya. Selamat malam semua lah ya. Katanya mudah-mudahan saya selalu ya kan. Buat Bang Ki.
0: Yuk.
2: Duduk ganteng situ ya.
0: Alhamdulillah.
2: Makasih waktunya Bang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam ya. Satu penelpon lagi. Sebelum kita puterin lagunya langsung. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Selamat Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Mas Kiki.
0: Waalaikumsalam. Iwa peye nasi jagung.
3: Ngeri ah. Sehat Mas Kiki.
0: Alhamdulillah. Ya, gimana Puan Eva juga sehat juga ya?
3: Ya, alhamdulillah. Diberkati Allah, ya kan.
0: Alhamdulillah. Hari ini kemana aktivitasnya nih Puan Iva?
3: Hari ini nggak ada, besok, semalam sama besok.
0: Oh, semalam sama besok ya.
3: Iya.
0: Emang besok kemana rupanya?
3: Mau ke Brastagi.
0: Oh, terus-terusan ya.
3: Iya. Cari cuannya di sana loh, Mas Kiki.
0: Iya juga ya.
3: Iya.
0: Gak apa-apalah, yang pasti.
3: Iya, walaupun abu-abu ditempuh juga ya kan.
0: Iya dong, saya aja dari Bandung kemari ya.
3: Itu kan jauh-jauh kan segila ya tempat gue kan. Ditempuh juga ya kan.
0: Jauh-jauh juga dicari.
3: Iya, itu demi apa Mas Kiki?
0: Sebenarnya bukan hanya karena apa ya, karena pencapaian dunia begitu. Jadi karena kita tuh kalau hanya melihat di kota satu aja, di Bandung aja gitu kan, nggak asik gitu.
3: Iya, tapi perlu juga itu Mas Kiki, semua harus dijalani ya.
0: Jadinya begitulah kira-kira. Iya. Lagunya apa nih, silahkan.
3: Lagu Jawa aja lah Mas Kiki, lagu Getuk.
0: Getuk?
3: Iya.
0: Oh, udah lama juga lah Getuk ya, gak dimakan.
3: Iya, udah lama gak denger lagunya, kangen juga nama Jawa ini ya kan.
0: Iya, Getuk asal iya, esok kok.
3: Mas Kiki aja nyanyi kenapa?
0: Boleh, boleh, boleh, dengan senang hati.
3: Ya betul ya, apalagi aku permintaan Mas Kiki.
0: Karaoke ya. Boleh.
3: Ini kan karena masuk tanggal 5 mau berangkat, mau libur panjang sebulan Mas Kiki.
0: Iya, iya, iya, boleh lah.
3: Ya kan, untuk kenang-kenang soal Mas Kiki loh.
0: Siap.
3: Ya. Betul ya Mas Kiki?
0: Iya, ini mau disiapkan. Mudah-mudahan ya, kuat
3: tunggu
0: ya.
3: Ini.
0: Iya, baik.
3: Ya, salam-salam ya Mas Kiki.
0: Boleh.
3: Untuk Bang Wira tadi ya, kok sombong kali gak mau nyamper ini ya kan.
0: Kelewat.
3: Kelewatan ya. Untuk itu Mas Kiki, Pak Abdullah dengan Bu Nur Hayati, semoga sehat selalu.
0: Iya.
3: Bunda Ratmi, Bunda Farida Sembada tadi, kenapa kok cepat kali turun?
0: Siapa?
3: Bunda Farida tadi.
0: Oh, nggak ada pulsa katanya gitu.
3: Argennya nggak dapat pulsa. Banyak di konter, Bunda.
0: Iya, iya.
3: Tinggal calling aja datang itu ya, kan Mas Riki.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Untuk Mama Rizky, Bunda Ratmi, Umi Sumi, Bapak Nga. Tante Sintis, orang yang paling ganteng Mas Kiki di jam pertama ya.
0: Siap.
3: Sama orang tuntungan Akbar Aritonang ya Mas Kiki.
0: Iya.
3: Siapa lagi ya?
0: Semuanya.
3: Semuanya lah. Ini udah mau apa, kalau udah tengah malam nanti pada tidur gak denger ya kan. Oh itu
0: masih
3: Mas
0: Kiki, ada.
3: Apa?
0: Sepo. Sinti
3: ya. Sinti. Bunda apa? Bunda Susana Ginting.
0: Baru Ginting.
3: Iya, Baru Ginting. Apa Raja?
0: Rahasia.
3: Udahlah semua sampai dia tanpa kecuali Mas Kiki.
0: Oke.
3: Buat Mas Kiki, selamat bertugas sampai tuntas sama Mas Kiki.
0: Sama-sama.
3: Selamat selalu.
0: Itu siapa? Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita gaskan lagi 3 lagu berikutnya hari ini.

0: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
1: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
0: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
1: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Untuk Puan Eva, ini dia lagunya ya. Kita coba suara saya apakah maksimal nggak ya? Iya, getuk gitu ya. Malam ini ya lagu Jawa.

0: Iya, kita coba lagi. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum Bang Kiki.
0: Waalaikumsalam. Ini suruh nyanyi lagi.
1: Enggak Bang, enggak. Kasian awak dengar suara Bang. Belum pulih kali.
0: Tapi enggak apa-apa lah ya. Mulai sudah harus dikuatkan.
1: Bang, enggak usah dulu Bang, nanti Bang.
0: Nanti kalau ngamen ya.
1: Untuk tanggal 5 Bang.
0: Oh, tanggal 5. Oh iya. Itu juga kalau dikasih panggung ya kan.
1: Abang MC-nya kan?
0: Enggak, kalau saya mah di bidang kemitraan.
1: Oh, Abang nyari dana.
0: Nyari hadiah gitu.
1: Udah banyak ya, Bang.
0: Ya, alhamdulillah, door prize-nya ada. Dananya yang ya lumayan lah gitu.
1: Iya, alhamdulillah ya, Bang ya. Ketepat Datuk Yanjuna, Bang.
0: Oh iya, nanti juga Datuk Yanjuna juga ada door prize juga akan ngasih juga tuh. Lumayan
1: Bang,
0: lah.
1: Lagu itu kita Bang.
0: Apaan?
1: Dari Bali Bang, Bali. Cari Bebek Bang, iya. Kemarin awak minta gak ada yang tahu lagu itu Bang.
0: Cari Bebek.
1: Iya.
0: Gampangnya itu.
1: Iya Bang, lagunya ya Bang.
0: Bali.
1: Karena juga gak tahu di lagunya, gak ada.
0: Semua gak ada ya.
1: Salam ya Bang.
0: Yuk.
1: Buatnya Bang Wira. Buatnya Wira-Wiri. Abang nambah-nambahin nama orang. Buatnya Mas Pejo.
0: Iya.
1: Buat Umi Sumi. Mas Bambang gitu loh. Udah istri Jal. Kak Cantik Manis gitu loh. Pak Bu Wati, Mbak Eva Pancer Batu. Buat Kak Ira Tarigan.
0: Iya.
1: Pak Abdullah, Bu Nur Hayati, Pak Jenal Tanjung. Cukup meneh.
0: Sopo meneh?
1: Oh. Puan Ina. Pantas Sentis. Operasa.
0: Operasia.
1: Bu Ratni, Bang, yang di WA itu nggak Abang balas, Bang?
0: Mana?
1: Itu loh yang aku tanya itu loh.
0: Oh, WA saya?
1: Iyalah.
0: Oh, terlalu banyak WA, jadi ini bentar dilihat.
1: Abang kasih itu aja, nggak Abang jawab.
0: Iya, nanti.
1: Nanti tengok ya, Bang. Tengok siap. Balik ya, Bang.
0: Yuk.
1: Buat ini. Siapa ya Bang? Itulah Bang, buat semuanya lah Bang ya, yang lagi dengerin Bang Kiki ya. Salam sehat, salam ke keluarga semuanya.
0: Mama Rizky, bentar ya, Mama Rizky di mana WA-nya ya?
1: Itu loh yang nanya yang di WA grup itu.
0: Oh iya.
1: Oh itu Bang, yang di WA grup siapa sih? Akbar ya Bang?
0: Oh Bang Aritonang, iya.
1: Oh Akbar Aritonang, jangan manggil Bapak.
0: Lai.
1: Oke, makasih Bang Kiki ya.
0: Yuk, siap. Sehat
1: selalu Bang Kiki.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi tanggal 5 itu kan ada RRI Fest ya. Boleh silakan Anda yang ingin senam bersama, dapat door prize, cek kesehatan gratis dan acara menarik lainnya ya. Jangan panggil aku bapak, aku belum bapak-bapak katanya gitu. Oh iya, Bang Akbar Aritonang. Namun sebelumnya ada siapa ya yang sudah bergabung? Ada Puan Farida, Kak Farida ya.

Eda Susiana Boruginting, Muhammad Rudi, Pak Abdullah dan Mas Pairun serta calon istrinya Bundi Tumi di Stabat. Buat Kiki selamat bertugas sampai tuntas, semoga diberi kesehatan dan kelancaran rezekinya. Amin, amin, amin. Aduh, saya batuk lagi nih. Baiklah, di malam ini satu-satu aja ya. Nanti kita bacakan untuk Lai Ari Tonang, tenang-tenang saja. Lai Ari Tonang, tenang-tenang saja. Nanti kita akan hadirkan lagunya ya. Bung jumpa deh buat Kak Farida biar langsung tidur ya. Kak Farida, yuk selamat mendengarkan. Untuk Anda, selamat mendengarkan.

0: Ya, banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
0: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
0: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
0: Dimana tuh?
1: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
0: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
0: Bisa aja jangan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
0: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
0: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
0: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
0: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Kucek, kucek sendiri, panas panas sendiri, jemur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

0: Kita lanjut lagi ya, lain telepon hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, perempat.
0: Iya. Yuk. Hari Sabtu udah tahu gak ada acara apa?
1: Jalan-jalan katanya.
0: Jalan-jalan. Udah siap belum? Jalan-jalan.
1: Nanti kalau kakinya ringan melangkah gitu ke situ.
0: Iya, senam sehat.
1: Biar sehat. Biar tambah tampan gitu.
0: Biar tambah tampan dan kuat ya.
1: Iyalah, kan olahraga perlu Kang Kiki.
0: Betul.
1: Malam ini lagu Melayu judulnya Bunga Melur.
0: Nasib si bunga melur.
1: Ya. Lagunya untuk Mak Rizky tuh ya. Rizky sehat-sehat situ, nenek juga. Mbak Putri Madu di Jerman, anak di 9 itu sehat semua di sana. Bunda Epa, Bunda Cinting, Bu Ratmi, Mbak Farida juga di Sembada. Saat malam.
0: Iya. Mbak Yos,
1: Bang Rizal Buana, Mas Adi Genjer. Pak Anto juga di tangga sini, Bang Jono juga. Adanya Puan Ina di Pandala, ada Bang Irfannya, adanya Cantik Manis, ada Bu Wati, ada Bu Naomi Cipa, sehat-sehat tetap debu. Umi, gimana Umi? Udah sehat Umi? Abang juga di BJ sana. Adanya itu Asaman Asibuan, Bang Al juga, Pak Tanjung, Pak Rasa, Pak Abdullah, Bu Nur Hayati, Kira juga di perapat sana, anak-anak sehat semuanya ya.
0: Yeah.
1: Ada Wira Langka, ada Wajiman juga. Cintia, sehat-sehat sayang. Amel juga, sama di Pak Angas ini sehat-sehat. Puan Inam, kenapa tak mau ikut lagi on air ya?
0: Puan Inam?
1: Iya, jangan dulu.
0: Sudah lama lah Puan Inam ya.
1: Iya, kemarin sudah lama tak main. Ya, pasti kita akhirnya udah sehat-sehat ya.
0: Iya.
1: Untuk semua lamon dia dulu ya, dibahas tu banyak nunggu jalur. Ya, Kang Kiki saya terima kasih Kang Kiki.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Ini ada juga WhatsApp kita. Assalamualaikum Bang Kiki. Salam perempat. Nama saya Akbar Ari Tonang yang selalu tonang menghadapi permasalahan dunia fanatik ini Bang Kiki. di Jalan Tuntungan alamatnya. Saya ingin sekali mendengarkan lagu Karo, katanya judulnya Enda Medan Empal. Salamnya buat Bang Jack, Bunda Eva yang cantik, baik hati di Pancur Batu, Mama Rizky di Simpang Lemon. Simpang Lemon yang cantik jelita, Umi Syumi, Bang Zainal Tanjung, Toke Kolam yang Toke Kolam Adi Genjer, Bang Wira, dan untuk semuanya apalagi yang sedang mendengarkan RRI Pro 4 ya. Selalu sehat bahagia begitu dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk penyiar Bang Kiki, selamat bertugas dan hati-hati di jalan kalau Bang Kiki pulang ya. Assalamualaikum, selamat malam. Oh, terima kasih Bang Akbar Ari Tonang. Baik, kita buka kembali yang telepon untuk Anda. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga.
2: Ada Cantik Manis.
0: Cantik Manis belum tidur ini.
2: Baru pulang makan.
0: Dari mana?
2: Ini, dekat sini, Mie Aceh. Baru pulang.
0: Jadi langsung nongkrong kemari gitu ya? habis makan langsung nongkrong, harusnya lagi nongkrong gitu, baru makan.
2: Lah, saking udah kenyang ya, dapat jalur pula itu dikasih Pak Ngah tadi. Jalurnya ya kan?
0: Iya. Biasa beli mie Acehnya di mana, daerah mana?
2: Ini, Rizky.
0: Daerah mana?
2: Skip. Rizky, ini Skip.
0: Oh, di Skip, iya.
2: Ah, bukan di Karya. Di Karya kan jauh, di sini jalan aja.
0: Jalan aja, yang penting
2: paling 100 meter.
0: Iya, udah langganan ya.
2: Ya tadi memang karena belum dapat jalur aja.
0: Iya.
2: Itu karena repot kali apa banyak orang kan gitu.
0: Banyak orang. Lagi ngumpul di sini ya.
2: Bising kan, gak dapat jalur, gak konsen ngambilnya tadi. Ini baru nyampe, udah dapat.
0: Udah dapat nyangkut ya.
2: Ya, pakai ini, pakai kepiting juga memang.
0: Oke dah, lagunya apa nih Sile?
2: Lagu Batak.
0: Batak, judulnya?
2: Dari Triulans.
0: Trio apa?
2: Trio apa Marilyn Monroe aja, Marilyn Monroe apa aja gitu.
0: Marilyn Monroe.
2: Uh-uh.
0: Lagu Batak ya?
2: Iya.
0: Soal, namanya kok Marilyn Monroe?
2: Ya memang Marilyn Monroe namanya.
0: Oh bagus banget ya namanya.
2: Ya, Batak namanya keren ya kan?
0: Uh-uh. Marilyn Monroe. Bentar, belum masuk nih Marilyn. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marlene.
2: Marlene.
0: Dang Marlene. Terbalus awi to. Terus juga ada Mansai Tabo. Dang Tabo.
2: Ada dang terbalus awi to.
0: Oh itu aja ya.
2: Dang terbalus awi maksudnya. Artinya dang tarbulus au nggak bisa kulaluin.
0: Oh gitu, iya.
2: Okay. Memang nggak bisa kulalui percintaan ini, ya putus aja katanya.
0: Oke dah, kita langsung puterin ya.
2: Ya lagunya Bapak Ngah.
0: Bunga Melur.
2: Lagi ini lagi mancing kodok dia. Semoga kodoknya dapat ya, kodok hijau ya. Terus buat Mama Rizky, Pak Abdullah dengan Ibu Nurayati, juga ada Pak Dienal Tanjung, ada juga si Yusri Jel Ganteng, ada Pak Jiman, ada Mas Anto Sentis, ada Bang Wira, ada Arman Asibuan, ada Sembada ya, Arida Sembada, ada ini Mami Cipa, terus ada juga Mama Ezra, Putri Madu, Wasita Mora, sama Pak Panjur Batu, sama Ina dengan Irfannya.
0: Iya.
2: Udah buat semua, udah pada ngantuk, udah kenyang. Siap diputar lagu langsung modem.
0: Iya modem, modem hatap modem.
2: Buatnya itu
0: lay
2: nggak cocok lu orang perempuan.
0: Oh iya ya perempuan mah harus itu.
2: Kalau orang Batak kan itu mau adik, mau abang, mau bapak itu netral.
0: Netral, betul.
2: Buat Akang sama bertugas ya Kang.
0: Sama-sama.
2: Ada bapak.
0: Bye-bye juga. Baik, 3 lagu kita akan hadirkan untuk Anda ya. Jadi setelah lagu Anda harus tidur ya.

0: Intermezzo.
1: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap keluarga besar Bawaslu Kota Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, independen, edukatif, dan profesional dalam menyajikan informasi yang berimbang serta mencerdaskan masyarakat. Terkhusus untuk RRI Kota Tanjung Balai, semoga semakin maju dan tetap berkontribusi mengawal alam demokrasi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Intermezzo.
2: Cep,
1: ada tebakan lagi.
3: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
1: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
3: Apa ya?
1: Apa?
3: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
1: Dok Acin jawabannya.
4: Wow.
1: Intermezzo.

0: Baik, kita lanjutkan kembali ya. Iya, masih bersama kami di Sapa Malam Perempat. Halo, selamat malam.
1: Suara budaya.
0: Koko Bowo.
1: Katanya ke bersuara.
0: Apanya?
1: Katanya ke bersuara.
0: Iya, bersuara lagi nih. Mm-mm.
1: Jadi kan sebuah lagu dong.
0: Lagu apa kok?
1: Apa aja, terserah kata Bibi.
0: Maksudnya gimana nih?
1: Ya, request suara aja.
0: Iya, udah ya, kita coba ya.
1: Ya. Apa nih? Boleh sebuah lagu lagi kan?
0: Lagu apa?
1: Terserah.
0: Oh, terserah. Yaudah, ya, kita coba ya.
1: Wah, itu Dupo Yoga itu salam sombong. Gak pernah lagi disampelin kita itu. Diri-diri kasih ini ya. Sudah ada Pak Jiban, Dr. Anto, Dr. Rati, Si Susana Morugipi, Ibu Lakmi dan keluarga, ada lagi Opa Rasa, ada juga itu Mendekat Ikan Duyung, sama ada Yusri Caplatama,
0: yeah.
1: Ada Titi Saputri Duyung, Pak Jemi, Bapak Ejra, Bapak Rizky. Semua-semuanya saya selalu bulan lebih lancar usaha. How about my sister-in-law?
0: Okay, he is very fine, very good, very well.
1: I hope everything going well also. Yeah, with your family.
0: Yeah,
1: especially from the planet Pluto back to Earth. Apa ibu udah urinya everyday healthy, fine, everything going like full of lucky. Especially for Captain Goswara, Sister Nova, including with your family also, including other lady in Republic of Indonesia program for.
0: Okay.
1: I wish you all the best. Take care for your health, mother. If you go, be careful first, have a good job. Good lucky for you in the full year.
0: Yeah.
1: Good lucky belong to you and your family. God bless you. I wish them every time with you and your family also. Thanks a lot. Lagunya ditunggu ya.
0: Siap.
1: Yeah, Captain, thanks a lot. Bye. God bless you.
0: Bye-bye juga. Walaupun serak-serak begini ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, ini.
2: Apa kabar Mas Kiki?
0: Ini pelanggan setia juga. Pelanggan.
2: Udah sembuh.
0: Iya, sembuh-sembuh gini lah.
2: Minum air hangat Mas Kiki.
0: Udah berapa?
2: Atau makan minum air hangat. Air hangat terus kalau masuk cepat serak gitu, biar sembuh dia cepat.
0: Amin, insya Allah.
2: Soalnya asal udah kayak gitu, serak-serak. Gak pernah minum air hangat terus.
0: Iya.
2: Sembuh dia cepat.
0: Iya, oke deh. Bu Rati lagunya apa nih?
2: Lagu Minang aja lah, pulang udah.
0: Kemana pulangnya?
2: Pulang dari kuburan dia.
0: Ya Allah. Ya pasti kita pulang juga.
2: Iya, pulang dari kuburan ya. Kita aja lagunya ya, Siki.
0: Iya, siap.
2: Salahnya tadi, Mas, apa, Koko Bowo ada samperin Bu Rati tadi dia?
0: Ada.
2: Oh, ada. Untuk Mas Bowo ya, Koko Bowo. Ya, selalu. Untuk Mas Wira, Pak Anto, Pak Andi, Mas Jack, Mas Paris, Mas Pejo, Adi Genjer, Opa Rasa, Dajjal Pratama, Mama Rizky,
0: yeah.
2: Ira Tarigan, Bu Eva, Bu Wati, Puan Ina, Panida Sambada, untuk semua-semuanya lah ya.
0: Okay.
2: Oh, untuk Jenderal Tanjung, Pak Udulah, Ustaz Ibu Nur, untuk semua-semuanya. Mas Rizky, yeah. Selalu cepat sembuh, serak-serak kepalanya.
0: Ini disuruh nyanyi juga nih, mudah-mudahan bisa jadi penyemangat ya.
2: Makasih Mas Rizky ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini kayaknya lagu dangdut gak apa-apa lah ya, mudah-mudahan. Tapi lagunya lagu dangdut religi kok, Yatim Piatu. Mas Adi Genyer suka lagu ini. Terus terakhir lagu Pulanglah Udah pas lah ya. Terakhir untuk lagu di Sapa Malam Perempat untuk Anda. Dan tentunya saya Kiki mengucapkan terima kasih ya. Selamat malam. Sampai jumpa kembali besok ya. Dengan suara saya dan juga teman-teman lainnya ya. lagu Yatim Piatu ini mudah-mudahan bisa mengobati siapapun yang kehilangan orang tua ya, Abang dan Kak. Kita hadirkan kepada. Bisa enggak ya? Kok sebisa bisanya ya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik, terima kasih Abang Danka di malam hari ini ya, menjadi penyemangat bagi saya untuk tetap menyapa Anda. Mudah-mudahan menjadi jalinan silaturahmi yang terus ya. Dan Masya Allah ya, saya sudah bisa disuruh nyanyi walaupun lihat teks ya, memang itulah ya kemampuan saya seadanya ya Abang Danka. Bilahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya besok untuk Anda dengan acara-acara lainnya di program 4 RM Medan, Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya saya Kiki mengucapkan sampai jumpa kembali.

Saya Kiki mengucapkan terima kasih untuk Anda mewakili rekan kerja yang bertugas pada hari ini. Dan insya Allah kami akan menyapa Anda esok hari mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa esok. Inilah programa 4 RRI Medan, frekuensi 88,4 MHz, suara budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi para sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali, inilah Radio Republik Indonesia Perempat FM 88,4 MHz. Kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hari Jumat 4 September 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai abang kakak semuanya, 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Berjumpa kembali bersama Sarwika di pagi Jumat hari ini ya. Jumat pertama di bulan September, insya Allah berkah untuk kita semua abang kakak ya. Senang sekali rasanya saya akan nemenin aktivitas pagi abang kakak menjelang weekend ya. Sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, pasti ya dengan beragam segmen menarik, lagu-lagu anak khas perempat dan informasi-informasi terupdate yang akan saya hadirkan ke ruang dengar abang kakak. Sekali lagi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

kita awali kebersamaan kita dengan lagu-lagu religi islami menuju ajan sholat subuh nanti pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, selama setengah jam ke depan sampai pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Abang kakak, sesaat lagi pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh." Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni yang Hilang, karya Duruddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus, terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukhunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan
1: 8,4 Promot Medan Suara Budaya Nusantara. Bangga kasatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mengikuti kajian Islami Mutiara Pagi edisi hari Jumat 4 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Jadi perhatian para pemimpin, siapa pemimpin itu adalah kepala keluarga. Siapa kepala keluarga itu adalah kaum bapak ya, laki-laki. Jadi dititik beratkan untuk memperhatikan keluarga sehingga nanti menjadi lingkungan yang sehat di dalam bermasyarakat. Namun sebelum kita membicarakan anggota keluarga dan lingkungan ini, Islam juga menitik beratkan, gitu ya, menitik beratkan bahwa tanggung jawab besar kepada kepada keluarga itu utamanya adalah seorang pemimpin tadi,
1: yeah,
0: adalah bapak, gitu ya, yang nanti dia membawahi anggota-anggota keluarga lainnya. Dan pada intinya setiap anggota keluarga itu memiliki tanggung jawab. Nah, ini yang memberikan tanggung jawab siapa? Nah, adalah kepala keluarga. Jadi contohnya misalnya sebagai seorang ibu, berarti bertanggung jawab atas pekerjaan yang ada di dalam rumah, baik itu mendidik anak, mengasuh, kemudian memberikan asupan gizi yang baik gitu, yang mengelola gizinya, makanannya gitu. Itu adalah seorang ibu, itu adalah tanggung jawab seorang ibu, dan dimonitor oleh bapak, kepala keluarga tadi. Nah, begitu. Jadi hal ini pun sudah dicantumkan di dalam Al-Qur'an sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita bukan melupakan, tapi kadang-kadang tersilap gitu ya, bahwa tanggung jawab seorang kepala keluarga itu atas keluarganya sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu, jadi jagalah dirimu dan keluargamu, jadi bukan diri saja tetapi keluarganya dari siksaan api neraka. Jadi pengajaran di atas menekankan inti penting arti pentingnya tanggung jawab setiap mukmin terhadap keluarganya dengan jalan yang memegang ajaran ajaran agama Allah. Nah, itu kita kalau seorang muslim ya, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keinsyafan, yang segala dilakukan segenap itu adalah untuk anggota keluarganya. Nah, jadi menekankan tanggung jawab terhadap kepada anggota keluarga ini dapat dimulai juga dari segi pendidikan. Jadi kepada anak-anak yang ada di rumah gitu ya. Jadi betapa pentingnya pendidikan, terutama pendidikan apa? Yaitu pendidikan agama. Nah, di dalam rumah itu harus dipelihara keimanannya, harus dipelihara ketakwaannya, karena nanti menyangkut untuk menjadi masyarakat yang sehat di dalam lingkungan masyarakat itu harus sehat. Jadi tidak saja di rumah, atau sebaliknya tidak saja di luar sehat, tapi di dalam terutama harus sehat gitu. Nah, ini adalah tanggung jawab kepala keluarga dan juga anggota keluarga lainnya, begitu ya. Nah, jadi Al-Qur'an sudah mengatakan tadi di atas seperti yang kita bacakan gitu ya. Para pemimpin keluarga ini perlu memperhatikan setiap anggota keluarganya untuk selalu mentaati perintah. Jadi tidak saja dia mengatakan harus menjalankan agama, tapi bagaimana dia memonitor gitu dalam menjalankan agama itu sudah baik belum, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kan ayo nak sholat gitu ya, tetapi kadang-kadang kita tidak tahu apakah anak ini sholatnya sudah benar atau belum gitu, hanya kita menyuruh saja gitu, tapi tidak mengajak. Padahal kalau kita ketahui di dalam Al-Qur'an itu ya du'una ila, diajak gitu ya, diajak untuk melaksanakan sholat. Misalnya tadi contohnya pendidikan yang pertama tadi kita katakan adalah pendidikan agama gitu ya. Jadi tidak saja kita menyuruhnya, tetapi bagaimana kita menjadi contoh bagi anak-anak kita, dan kita memastikan bahwa dia melaksanakan perintah itu dalam keadaan yang benar gitu ya. Nah, jadi mengerjakan segala apa yang diperintahkan, kemudian dia juga meninggalkan segala apa yang diperintahkan. Jadi tidak hanya mengerjakan tadi perintah, tetapi juga mengatakan kepada anggota keluarganya bahwa larangan juga itu perintah gitu. Mm-hmm. Nah, harus sama-sama disampaikan kepada anggota keluarganya agar hal ini nanti menjadi bagian dari bagian dari tanggung jawabnya, dan dia nanti akan hidup di lingkungan juga akan bertanggung jawab atas dirinya gitu ya. Mm-hmm. Jadi taat dan patuh terhadap segala bentuk ajaran agama ini untuk menciptakan apa? Suasana mental yang sehat. Nah, di situ dia. Yeah. Jadi kalau mentalnya sudah sehat, insya Allah dia nanti akan bergabung atau bersama-sama dengan orang yang ada di sekitarnya, di lingkungannya gitu ya. Jadi merasakan tentram dan kedamaian, tidak meresahkan gitu kan. Kan ada juga kadang di lingkungan itu, oh kalau si Pulan itu udah pulang, gitu, habislah kampung kita nih gitu ya. Mm-hmm. Nah, kemudian kalau si Pulan itu ada di sini, hancurlah kampung kita nih gitu ya. Mm-hmm. Jadi kalau sudah ada bahasa-bahasa seperti itu, berarti diri kita ini tidak aman di dalam lingkungan. Mm-hmm. Maka perlu diadakan perbaikan-perbaikan gitu ya. Mm-hmm. Nah, tapi hendaknya sebelum diadakan perbaikan, terlebih dahulu di dalam keluarga itu sudah ditanamkan tadi pendidikan agama itu dari sejak awal, dari sejak dini. Jadi begitu. Memang kalau kita secara global ya, kondisi keluarga-keluarga di Indonesia akhir-akhir ini kan memang agak-agak cenderung memprihatinkan gitu. Yeah. Gak usahlah kita sebut, sekarang medsos itu udah berkelimpangan, ada di situ semua gitu. Namun bagaimana kita sebagai orang tua dan terkhusus kepada kepala keluarga untuk mengantisipasi ini, jangan sampai kepada anggota dan keluarganya ini nanti mengakibatkan, karena sekarang ini kan serba IT ya. Misalnya 3 menit yang lalu kejadian misalnya di Jakarta gitu. Itu udah nyampe tuh karena ke Pekanbaru, ke Tanjung Pinang, kemudian daerah apa tadi Koridor 16 itu Medan, Sibolga, Nias, Tanjung Balai. Yang Tanjung Balai ini daerah saya nih.
1: Gunung Sitoli.
0: Ya, Gunung Sitoli. Jadi banyak lagi hal-hal yang lain seperti kriminal dan lainnya begitu ya, belum lagi narkoba dan sebagainya. Ini na'udzubillah min dzalik, jangan sampai hadir di tempat kita ini, karena itu memang sangat-sangat meresahkan gitu ya. Jadi ini yang kita angkat tema ini supaya terhindar dari hal-hal yang seperti itu kepada keluarga kita gitu.
1: Buat ya. Iya. Boleh nanti kita berinteraksi
0: dengan
1: ya, baik dengar kami yang ada di Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, kemudian di Ranai, Bukit Tinggi, Tambang Kalis juga, yang ada di Korwil 16, di Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, di Nia Selatan, Tanjung Balai.
0: Ya,
1: silakan. Jika ingin bersama kami, Anda bisa kontak kami di 0811-7033-669. Sekali lagi, yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Bu Haja, nah, saya ingin bertanya sedikit. Nah, upaya kita mencapai lingkungan keluarga yang sehat ini sesuai tupoksi kita masing-masing dari lingkungan terkecil aja, keluarga. Baik itu sebagai ayah, sebagai bunda di rumah.
0: Iya, betul.
1: Nah, untuk bagaimana dengan anak-anak kita yang mungkin 3, tipikalnya juga 3.
0: Iya, betul.
1: 4, ya mungkin 4 tipikal anak kita.
0: Iya. Ya, nah, yang pertama adalah kita sebagai orang tua, baik seorang ayah dan seorang ibu ini sepakat untuk mendidik anaknya.
1: Iya.
0: Dan itu akan tercapai dengan baik. Yang pertama, apa yang harus diperhatikan untuk generasi yang sehat ini ya, baik dari rumah maupun nanti di lingkungannya, dipastikan oleh orang tua bahwa keluarganya ini atau anaknya atau siapa ya yang dalam keluarganya ini sehat jasmaninya dan sehat rohaninya. Selama ini kan mungkin kita berpikir kalau sehat dia udah aman gitu ya, sehat jasmaninya gitu ya dia. Tapi pernahkah kita berpikir keseluruhan bahwa dia harus sehat jasmaninya dan juga sehat rohaninya gitu. Jadi makanan ini bukan hanya untuk dari segi fisik saja, tapi harus dari segi rohani juga dikasih makan. Ya itu tadi di awal kita katakan bahwa pendidikan agama itu yang terpenting dari sejak awal ditanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian ayah dan ibu ini supaya nanti generasi ini menjadi sehat di luar maupun di dalam gitu ya, memiliki akhlak yang mulia. Kita lihat sekarang anak-anak Masya Allah, saya kadang-kadang agak gimana gitu melihat di medsos yang bukan seusianya sudah, ya Allah, macam-macam. Tak perlu kita sebutkan semua, sekarang sudah bisa melihat gitu. Yang penting ada paket gitu kan, atau VIP gitu ya. Kadang-kadang saya malu melihatnya, kok ini yang dibangga-banggakan gitu sebagai bangsa Indonesia gitu ya. Padahal kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini yang mempunyai ada santun kebudayaan yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi kita kadang-kadang kebablasan jadi mengikut ala-ala kebudayaan barat, padahal itu tidak begitu apa ya, tidak begitu layak untuk di daerah kita gitu, apalagi kita yang di desa gitu. Kemudian dipastikan oleh ayah dan ibu anak-anak kita ini berilmu dan bertanggung jawab seperti di awal tadi yang saya katakan. Nah, jadi dia tidak akan bisa sukses kalau dia tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang baik dan terutama memiliki akhlak adab yang mulia gitu ya. Kemudian mampu menghadapi tantangan zaman. Nah, ini sekarang anak-anak kita, dia bukannya dia gamang, tetapi memang tidak diisi oleh orang tuanya tentang mana nilai-nilai yang baik dilakukan atau norma-norma yang layak dilakukan, sehingga tidak ada lagi rasa apa ya, rasa sayang kepada dirinya, tidak malu lagi kepada dirinya gitu ya. Nah, yang penting apa sekarang, bahasa sekarang yang penting viral gitu ya. Gitu. Tidak tahu ini dia nilainya bagus atau tidak, berbobot atau tidak untuk ke hal yang positif, yang penting viral. Dan juga bukan anak-anak saja, mohon maaf, saya melihat di TikTok dan di Instagram, di apa, banyak ya. Itu bukan anak saya, tapi ibu-ibu yang tidak sepantasnya dia membuat konten seperti itu, dia lakukan. Ini kan jadi cerminan juga bagi generasi kita gitu. Mak-mak aja gitu, gimana anaknya gitu kan. Nah, ini jangan kebablasan. Kalau memang kita mau viral, mau terkenal, ya dengan cara kebaikan kan masih banyak gitu ya. Misalnya ibu-ibu anaknya 10, anaknya semuanya hafiz misalnya. Atau ibu-ibu walaupun dia tidak mempunyai pekerjaan yang mendatangkan setiap bulan, tapi dia mampu mengantar anaknya kepada pendidikan yang layak gitu kan, masih banyak. Dan itu sangat positif sekali gitu kan. Nah, tapi kita ini karena sudah rasa enaknya gitu ya, tidak mau rasa sulitnya gitu. Artinya kan kalau tanggung jawab itu kan memang sulit. Orang yang bertanggung jawab itu sulit karena banyak yang harus diselesaikannya, banyak yang harus dilakukannya gitu. Namanya tanggung jawab kan. Nah, jadi itu hati-hati sekali kita di dalam mengikuti zaman gitu ya. Nah, jadi harus mampu, anak-anak kita ini kita pastikan mampu dia menghadapi tantangan zaman. Artinya kayak kita dulu tahan bersakit gitu loh. Jadi hidupnya harus prihatin gitu, nggak mesti harus mewah semuanya, karena takutnya ketika nanti dia tidak bisa mendapatkan hal yang seperti diberikan orang tuanya, dia bingung gitu ya. Nah, kemudian lagi satu lagi, nah ini siap membangun keluarga yang harmonis. Jadi kadang-kadang banyak orang kalau mau berkeluarga itu harus dilihat dari segi ekonomisnya, padahal itu tidak menjanjikan untuk harmonis. Banyak juga dengan ekonomis yang luar biasa, katakanlah mapannya di atas rata-rata, tapi kebahagiaannya di bawah rata-rata gitu ya.
1: Baik. Nah, pendengar yang akan bersama kami, silakan Anda bisa kontak kami di 0811-7033-669. Ada narasumber kami, Ibu Haja Kholijah Manurung SAG, beliau sehari-hari sebagai penyuluh muda agama Islam, kantor urusan agama, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Silakan Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Kami tunggu partisipasi Anda hingga beberapa menit ke depan di acara Mutiara Pagi Pejaringan Korwin Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Selanjutnya Bu Hajah, sambil menanti penyiar yang akan bersama kita. Nah, terkait lingkungan keluarga yang sehat ini, kadang-kadang ini kan Bu Hajah, ya, apakah kita hanya terlihat di internal baik-baik saja, tapi di lingkungan sekitar ya kesannya kurang baik, atau kebalikannya?
0: Iya.
1: Ya, di lingkungan sekitar kelihatan baik-baik saja.
0: Di rumah, ya, hancur-hancur. Ya. Iya, benar-benar. Nah, ini artinya kan bagaimana supaya di dalam atau di luar, atau sebaliknya, ya, di luar atau di dalam ini tetap dalam keadaan baik gitu. Baik, ya. Ya, baik, nah, baik. Di sini harus ada juga pegangan kita.
1: Ya.
0: Nah, pegangan kita apa? Setelah tadi kita sudah memaparkan harus anak-anak ini atau keluarga ini dipastikan sehat jasmani dan rohaninya, ini bagaimana mempertahankannya begitu ya? Bagaimana supaya tetap ibaratnya konsisten gitu ya? Nah, jadi orang tua ini juga harus benar-benar memastikan anak-anak ini meningkat ibadahnya, nah, gitu ya. Dan itu harus dimulai dari siapa? Dari tadi yang kita sebutkan adalah kepala keluarga. Jadi
1: baik, kita tahan dulu,
0: iya,
1: seperti dapat dengar. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan Ustazah.
1: Ya.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Di mana, Bang? Berkat.
2: Ucu Dipo di Kota Solo, Sumatera
1: Barat. Ucu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat. Silakan, Ucu Dipo.
0: Silakan, Pak.
2: Ya. Halo.
1: Ya, silakan.
0: Ya, silakan, Pak.
2: Apa temanya tadi, Abang dan Ustazah?
1: Ya, tema kita lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan
0: masyarakat.
1: Ya.
2: Gimana gitu ya kita supaya kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohman, terhadap orang yang berumah tangga gitu. Gimana gitu kita bisa mengutamakan iman dan Islam kita dulu gitu. Gimana iman kita dan pokok selamat kita dunia dan akhirat, bahagia kita dunia dan akhirat, kita pendidikan sama kita di rumah dan dari keluarga dulu, kebaru lingkungan dan pendidikan formal dan non formal seperti agama, pendidikan formal dan agama. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas Abang dan
1: ya, iya, iya. Baik, Pak.
0: Iya, jadi istilah
1: iya. Waalaikumsalam.
0: Jadi kiat-kiatnya ini ya, yang ditanyakan sama Ucunya. Jadi yang pertama, Pak, tanamkan sejak dini pendidikan agama kepada anak kita.
1: Ya.
0: Karena agama kita sendiri mengajarkan bahwa moral dan akhlak itu harus tertanam di diri anak kita, terutama kita sebagai orang tua.
1: Ya.
0: Kemudian sesekali ini kan kadang-kadang ayah ini menitik beratkan pendidikan itu terhadap ibu gitu.
1: Ya.
0: Padahal kita ketahui di dalam surat Ali Imran ayat 33 itu bagaimana Ibrahim, bagaimana Imran yang sebagai seorang ayah yang mendidik anaknya dengan baik. Maka apa yang harus kita lakukan, Pak? Sesekali bicaralah secara terbuka kepada anak, berikan dorongan kepada anak agar dia juga berbicara dengan terang-terangan. Kalau misalnya ada hal, kadang-kadang kan kita orang tua ini kan mendoktrin gitu, kamu salah terus dari kemarin-kemarin atau macam-macam ya, dari dulu kamu gak pernah bikin senang hati ayah, nah, ini tidak boleh, sekali-sekali biar dia berbicara. Jadi hal ini yang dimaksud dengan orang tua bisa mengenal anaknya dengan baik dan memberikan nasihat, memberikan pandangan-pandangan gitu. Karena banyak sekali kekerasan kepada anak yang kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak menyadari akan hal itu gitu. Kemudian ajarkan kepada anak untuk bersikap waspada gitu. Kalau sekarang ini kan, Pak, kejahatan itu tidak seperti dulu. Sekarang di dalam kamar aja bisa buat kejahatan gitu, dengan tangannya, dengan jari-jarinya ini gitu kan. Nah, kemudian kita harus meningkatkan ibadahnya yang seperti saya katakan tadi. Jadi sebaiknya seperti apa, Ustazah, gitu ya? Sebaiknya orang tua juga bersikap sabar terhadap anak. Ingatlah bahwa seorang anak ini tetaplah seorang anak, walaupun mungkin mempunyai kesalahan, selalu berbuat salah gitu ya. Nah, mereka ini sangat masih perlu banyak belajar tentang kehidupan, dan ini mewarnai kehidupan mereka adalah seorang ayah dan ibu. Nah, jadi tadi ada kita sebutkan di atas, mampu menghadapi tantangan zaman. Ini kalau dia tidak siap, memang mohon maaf gitu kan. Pasti kita merasa kecewa sebagai orang tua gitu. Tapi kadang-kadang keadaan anak-anak seperti itu mungkin ini, tapi jangan tersinggung kelalaian kita. Kita hanya berfokus kepada untuk mencari nafkahnya, tapi tidak untuk membenahi ibadahnya. Nah, disinilah kesalahannya. Jadi jangan katakan sekarang zaman ini zaman aduh, tidak sebenarnya, tapi kitalah yang tidak memperhatikan apa yang harus menjadi tanggung jawab kita yang kita sampaikan kepada anak-anak kita dan anggota keluarga kita lainnya. Dan insya Allah kalau kita berpatokan kepada pendekatan agama secara baik, maka nanti dia tumbuh kembang dengan baik walaupun di zaman apapun. Begitu, karena ajaran agama itu tidak pernah berubah. Nah, yang berubah itu adalah zaman. Nah, kalau ajaran agama ini dengan baik disampaikan kepada anak, mau zaman kapanpun dia akan punya kepercayaan diri. Kalau dalam bahasa agamanya, dia akan istiqomah. Nah, tidak mudah terpancing mungkin dengan apa, bahasa-bahasa miring atau bahasa-bahasa gaul yang tidak mendidik, bahkan tidak tidak mempunyai nilai-nilai etika yang baik gitu ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua, yang pertama tadi, apapun kondisinya harus kita tingkatkan ibadahnya, kemudian kita perbaiki akhlaknya. Kita tanamkan nilai-nilai kejujuran, kemudian kita sampaikan kepada anak kita, saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau kita sudah mengatakan ini dari sejak awal, adapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan, ketika kita sampaikan kebaikan-kebaikan, dia tidak akan berontak, malah dia akan minta maaf, gitu, minta maaf ya. Ya mungkin kita aja kadang-kadang

0: Gitu ya kan?
1: Baik Ibu Alijah, sepertinya kita dibatasi waktu.
0: Iya,
1: Ibu Alijah, tidak terasa habis 30 menit kita bersama di Mutiara Pagi Berjalingan Kowi Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Terima kasih Ibu Haja.
0: Terima kasih Pak Asparijannya. Saya senang sekali bisa ikut di Mutiara Pagi Berjalingan ini.
1: Baik,
0: mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita gitu, walaupun mungkin keterbatasan ilmu saya hanya itulah yang dapat saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Bu Haja. Selamat pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, khususnya di Korwil Nusantara 15 dan 16, demikian Mutiara Pagi Berjaringan pagi ini mengambil judul Lingkungan Keluarga yang Sehat sebagai Cerminan dalam Lingkungan Masyarakat. Baik, kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita perempat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Langkah Kementerian Kebudayaan mencatat penambahan rekomendasi penetapan objek cagar budaya menjadi cagar budaya peringkat nasional selama Mei hingga Agustus 2026. Dalam taklimat media mengenai penetapan cagar budaya peringkat nasional periode Mei sampai Agustus 2026 di Jakarta pada Rabu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa pemerintah menerima tambahan rekomendasi penetapan 742 objek cagar budaya menjadi cagar budaya peringkat nasional. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

Taksi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Dua lelaki dari era Shakira mengawali kebersamaan kita di Informasi Sumatera Utara, Bang Kakak, sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Menemani aktivitas tetap produktif di hari Jumat pagi ini ya, Bang Kakak ya. Bersama Sherly sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selama 1 jam ke depan saya akan bagikan informasi-informasi terupdate dari Sumatera Utara. Ke ruang dengar Abang Kakak diselingi dengan lagu-lagu enak khas Perempat. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Tradisi mengupah-upah salah satu kekayaan tradisi yang masih amat dijaga oleh masyarakat Sumatera Utara adalah mengupah-upah. Mengupah-upah dalam kultur adat Batak dapat diartikan sebagai ungkapan doa diselingi nasihat dari para orang tua atau sesepuh.
1: Takas itu dalam-dalam diperkuat dari bumi nyarion.
0: Upacara adat mengupah paling sedikit atau kecil adalah memenuhi bahan utama yakni telur ayam. Upacara dilakukan untuk mengembalikan semangat atau tondi ke dalam badan.
1: Mulai angan-angan sampai cita-cita muyon, lalu dipasah tuon. Baik yang dibawa bulu ni bulu soni kuat di matai paruh tahun berarna.
0: Tidak hanya itu, menurut beberapa pakar adat, upacara adat mengupah ini dilakukan untuk menguatkan dan memberi semangat kepada anak boru yang sedang sakit, terkejut, atau baru saja lolos dari bahaya yang mengancam dirinya. Dahulu, orang-orang yang sakit dan lemah akan dianggap sudah kehilangan tondi atau rohnya. Karena itulah, tubuh orang ini harus diupah-upah atau mengembalikan tondi ke dalam tubuh. Upacara adat mengupah bisa dilakukan tergantung pada kondisi mengapa upacara adat mengupah ini diadakan.

Sahabat budaya, Tortor Sombah Panisumbah adalah tari yang berasal dari Simalungun, Sumatera Utara, yang merupakan salah satu bentuk ritual pada masyarakat yang sering dilakukan oleh kalangan aliran atau kepercayaan masyarakat Simalungun. Dahulu, ritual ini bertujuan untuk penyembahan terhadap Tuhan serta sebagai media untuk pemujaan terhadap leluhur. Ritual ini pada umumnya dilaksanakan untuk penyembuhan penyakit maupun untuk mendapatkan kekuatan, kesakitan, atau kekebalan tubuh. Pada mulanya, merupakan tarian yang sederhana sesuai dengan ciri tari tradisi layaknya Manortor. Musik pengiringnya yaitu Gual Parahot, Rambing-Rambing, Dagual Batara Guru Simbolon. Alat musik terdiri dari gondrang, ogung, dan sarune. Adapun busana yang digunakan yaitu busana yang sangat sederhana yang mencirikan khas dari Simalungun, yaitu baju hitam panjang dan celana hitam panjang, kain hiou, topi gotong, dilengkapi alat tongkat dan pedang. Tortor Sombah Panisumbah kini menjadi bentuk pertunjukan dengan adanya penambahan bagian-bagian yang sesuai dengan kebutuhan seniman Simalungun, seperti dengan penambahan mantra ideng-ideng, juga Manortor Hadataun. Seiring dengan berjalannya waktu, kini beralih fungsi. Pertunjukan yang pada mulanya tercipta sebagai pengobatan penyakit yang bersifat ritual dan magis, tetapi sekarang dapat disaksikan menjadi pertunjukan hiburan masyarakat. Untuk generasi muda, marilah kita pahami dan mempelajari keberagaman budaya Indonesia.

Mengkakak laporan keberadaan sarang tawon yang dikhawatirkan membahayakan keselamatan pengguna jalan dan warga sekitar diterima oleh petugas UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Gunung Sitoli pada pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat pada Kamis 3 September 2026. Pelaporan atas nama Sabaeli Gulo alias nama Amalisman Gulo, warga Jalan Supomo Ujung Desa Mudik menyampaikan bahwa di simpang ujung Jalan Supomo Desa Mudik terdapat sarang tawon yang berada di atas pohon. Menindaklanjuti laporan tersebut pada pukul 14.40 menit waktu Indonesia Barat, tim regu piket yang beranggotakan 8 orang personel segera mempersiapkan peralatan evakuasi. Peralatan yang digunakan meliputi APD lengkap serta perlengkapan pendukung lainnya. Setelah persiapan selesai, petugas langsung bergerak menuju lokasi kejadian menggunakan satu unit mobil pemadam. Setibanya di lokasi, petugas melakukan pengamanan area dan sterilisasi radius aman agar tidak ada masyarakat yang melintas selama proses evakuasi berlangsung. Evakuasi sarang tawon dilakukan dengan cara pembakaran dan pengasapan terkendali. Asap dan api diarahkan tepat ke sarang tawon untuk melumpuhkan koloni tawon secara aman. Metode ini dipilih untuk memastikan tawon keluar dari sarang dan dapat ditangani dengan aman tanpa membahayakan petugas maupun lingkungan sekitar. Informasi selengkapnya Bang Kakak bisa baca melalui portal berita kita di rri.co.id. Kita balik ke lagu selanjutnya Bang Kakak ya, jadi tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Harian Serampang 12. Siapa yang tidak mengenal Tari Serampang 12? Tarian tradisional Melayu yang berkembang di bawah Kesultanan Serdang. Tari ini diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an dan digubah oleh penciptanya antara tahun 1950 sampai dengan 1960. Tari Serampang 12 sebelumnya bernama Tari Pulau Sari, sesuai dengan judul lagu yang mengiringi tarian ini. Menurut Tengku Mira Sinar, ada dua alasan mengapa nama Tari Pulau Sari diganti dengan nama Serampang 12. Karena tarian ini bertempo cepat. Penamaan Tari Serampang 12 merujuk pada ragam gerak tarinya yang berjumlah 12. Tari Serampang 12 merupakan hasil perpaduan gerak antara tarian Portugis dan Melayu Serdang. Tari Serampang 12 ternyata tidak hanya berkembang dan dikenal oleh masyarakat di wilayah Kesultanan Serdang, tetapi juga menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan tarian ini sering dipentaskan di mancanegara. Tari Serampang 12 adalah warisan budaya yang menjadi aset daerah yang perlu dilestarikan. Tarian Serampang 12, persembahan dari RRI Medan.
1: Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Abang kakak warga dusun 8 sana Wuyu Dona Dona Ziliwu Desa Umbu Balondano Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara mendesak pemerintah agar segera membangun akses jalan di dan jembatan. Mereka merasa belum merasakan kemerdekaan karena masih terisolir akibat minimnya infrastruktur dasar. Masyarakat dusun 8 Dona Dona Ziliwu, pemukiman warga berada di kawasan perbatasan dan menjadi daerah pinggiran terluar yang berbatasan langsung dengan Kota Gunung Sitoli serta Kecamatan Namohalu Esiwa. Kondisi geografis yang terisolasi diperparah dengan ketiadaan jalan dan jembatan penyeberangan yang layak. Jembatan yang saat ini digunakan merupakan bangunan darurat sisa pemulihan pasca gempa bumi Nias era BRR Ailo. Kondisinya dinilai sudah sangat mengkhawatirkan dan membahayakan keselamatan warga. Akibat keterbatasan akses transportasi, roda perekonomian warga terganggu, hasil bumi sulit diangkut keluar sehingga pendapatan masyarakat merosot tajam. Dampaknya, lebih dari 75% warga yang dulunya padat kini memilih merantau ke daerah lain untuk mencari penghidupan. Kepindahan secara masif ini juga menyebabkan berkurangnya jumlah usia produktif dan menurunnya jumlah siswa di sekolah-sekolah setempat. Masyarakat Dusun 8 Dona Dona Ziliwu berharap pemerintah Kabupaten Nias Utara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga pemerintah pusat dapat segera memprioritaskan pembangunan jalan beraspal dan jembatan permanen. Informasi ini didapat melalui portal berita kita rri.co.id. Kita balik ke lagu enak lainnya Mang Kakak, pastikan tetap di 88,4 Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Persatuan Sepak Bola Medan Sekitarnya atau PSMS Medan adalah klub tertua di Pulau Sumatera yang didirikan pada tanggal 21 April 1950 atas inisiatif 6 klub sepak bola yang ada di Kota Medan, yaitu Deli Maskapai, Sahata, Alwatan, PO Polisi, Medan Sport, dan Indian Football Team. Memakai seragam berwarna hijau, berlogo daun dan bunga tembakau yang melambangkan hijaunya perkebunan tembakau di Tanah Deli. Klub yang bermarkas di Stadion Teladan Medan ini sangat disegani pada masa itu berkat kemenangan yang sering didapat melawan tim-tim dari luar negeri.

Abang Kakak Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa pemerintah masih menunggu izin dari pemerintah Afrika Selatan untuk merealisasikan rencana pembangunan Rumah Budaya Indonesia Sheikh Yusuf Al-Makassari di Cape Town, Afrika Selatan. Ia menyampaikan bahwa pengurusan izin pembangunan Rumah Budaya Indonesia Sheikh Yusuf Al-Makassari di Cape Town terkendala karena lokasi pembangunannya berada di zona pertanian. Sekian kabar berita Perempat saat ini, nantikan kabar berita Perempat selanjutnya.